Apa beresinnya cuma urusan istrinya aja, yo. aduh. Ya mah. Ini tuh kayak apa namanya? Kayak Ikang Fauzi ya sama istrinya Marissa Haque rahimahullah gitu ya, katanya pernah cerita di sebuah wawancara gitu. Pokoknya di acara talk show atau apalah gitu ya. Katanya Ikang Fauzi ini punya kebiasaan berantakan. Jadi kalau misalnya nyendok lauk gitu ya, nyendok lauk pauk gitu ya, suka ada berceceran gitu. Nah, Marisanya, Ibu Marisanya ini orang yang rapi gitu ya. Si tetesan itu tuh harusnya langsung dilap katanya gitu. Karena kalau enggak kan bisa mendatangkan semut-semut gitu. Pas komplain katanya ya, Ibu Marisanya pas komplain, si Pak Ikangnya malah jawab gini, kan ada kamu katanya gitu. Jadi aku yang berantakan, katanya kamu yang bagian itunya gitu. Biar jadi nyerahin urusan beresin tetesan-tetesannya itu biar istrinya gitu ya. Ini kayak Pak Al nih, jadi tidurnya berdua, tapi urusan beresin tempat tidur katanya biar istrinya aja. Alasannya sih nih, Pak Al bikin alasan nih, kerja sama teh katanya gitu. Tanya seperti anak pengennya bukan kopi. Nah, ujung-ujungnya ke aku, kamu aja itu mah yang pengennya juga. Gitu ya. Oh, jadi alasannya gitu, kerjasama gitu ya, saling melengkapi gitu ya. Suaminya yang berantakan, istrinya yang beresin gitu. Oke. Aduh. Gimana? Kalau Norin gimana? Norin pagi ini bangun jam berapa? Subuh katanya. Terus hareudang. Biasanya dingin pisan cenah. Tah berarti anomali. Anomali ya. Sama sih kayak Ana dari kemarin-kemarin, orang-orang bilang katanya bangun tidur bangun subuh-subuh gitu kedinginan, tapi Ana enggak gitu. Ternyata ini Norin ngalamin sekarang, baru bangun tidur katanya subuh-subuh hareudang pisan gitu. Padahal biasanya dingin. Oke, pagi buat Norin, pagi juga buat Papa Queen. Oke, nanti ya. Wah, Papa Kid, kita lagi ngomongin tempat tidur. Kok jadi belok ke yang dipecat dan ditangkap. Gercep amat, kata Papa Queen. Apa yang ditutupi sih, katanya gitu. Aduh, I don't know. I don't know. I have no idea about that. Tapi iya, Ana ngobrolin ini sih sama Kang Epul semalam tuh, sempat WA-an gitu. Teh, ini katanya masalah ini tuh beneran gak sih gitu. Terus main tebak-tebakan gitu sama Kang Epul semalam. Ya gitu, Papa Queen ya. Aduh, dolar 18.000 hari ini. Oke lah, baiklah kalau begitu. Okelah kalau begitu. Mau gimana ya, susah ya. Saat pagi lah, semangat lah untuk kita ya, meskipun dolar sekarang 18.000. Oke, balik lagi ke urusan tempat tidur ya. Kalau Bapak Ririn, aku mah cenah pas bangun teh pukul 3 dibangunin sama ayang. Cie, siapa nih ayangnya? Kok main udah panggil ayang aja. Terus katanya sembahyang, terus chat gitu, chatan gitu. Sekedap deh cenah lanjut ke dapur. Terus kerja, ke masjid dulu. Ngapain ke masjid? Mau kerja bakti. Pokoknya Papa Wahkin lagi, Bapak Ririn pagi ini katanya bangunnya jam 3 dibangunin sama ayang. Cie, yang punya ayang.
Oke, so gimana dengan Bani Iban? Kalau aku mah teh, kata Bani Iban nih ya, satu tim sama istri teh. Kalau udah bangun dari kasur langsung pindah dulu ke ruang tamu, cari karpet langsung tidur lagi. Beberes nama cenah kewe lamun tos garugah deui hor. Jadi apa itu maksudnya? Bangun tidur pindah tidur doang dong kalau begitu. Gimana ceritanya ini? Kenapa enggak diterusin aja bangun enggak diterusin aja tidurnya di situ di tempat tidur kalau memang enggak mau bangun. Malah pindah tempat doang. Bangun tidur langsung pindah katanya ke ruang tamu, nyari karpet, langsung tidur lagi. Lah, ngapain kalau begitu bangun? Ya udah, mending ke tempat tidur aja. Gimana sih? Aduh, ada-ada aja emang. Ah. Oke, kalau Kang Rai Kaos apa nih? Aduh, katanya nyetel radio lah pas lagi nyetel Wizkid. Jadi ingat sama Hengki Supit katanya atau Yukem, he. Sok dedeueunnya. Oke, kalau Kang Amar gimana Kang Amar? Pagi-pagi biasanya bangun tidur, sholat, masak air, cuci piring, langsung di sepatu, jalan pagi katanya 3 kali seminggu biar sehat. Mantap nih, olahraga nomor 1 ya. Jadi kapan tuh beresin tempat tidurnya? Gak diberesin ya? Berarti Kang Amar ini termasuk tim yang gak beresin tempat tidur lah ya, gitu ya. Gak beresin tempat tidur, pokoknya pas bangun tidur tuh langsung berkegiatan aja. Oke. Jadi pagi ini tuh beneran ya memang ada ya yang kalau bangun tidur langsung beresin tempat tidur, ada juga yang langsung berkegiatan aja. Nah, ternyata itu tuh sebetulnya katanya berkaitan dengan kepribadian. Seperti apa sih? Nantilah ya. Let's break it on di acara Halo Selamat Pagi.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang penting nganunung tunda tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini ya di program Halo Selamat Pagi. Oke, selamat pagi buat semuanya yang pastinya sudah pada bangun dari tidur dong. Ya meski ini masa iya, masih ada yang tidur aja ya. Nanti rezekinya keburu kepotok ayam kalau kata orang tua mah cenah gitu ya. Aduh, kata Dinda udah bener deh, bahas tempat tidur aja pagi hari ini. Katanya jangan bangas dolar biar gak sakit kepala. Mana udah gak punya duit, katanya gajian tinggal 2 hari lagi. Ya masih 2 hari lagi gitu kata Dinda teh. Nyut-nyut ya kalau udah bahas dolar ya. OVT-nya jadi kemana-mana, soalnya kalau dolar udah naik pasti kan segala sesuatunya ya terimbas ya, meskipun kita bertransaksi gak pakai dolar gitu kan, tapi kan tetap aja ya segala sesuatu ada hubungannya dengan dolar. Jadi memang kita tuh gak pakai dolar secara langsung, tapi tetap ada imbas atau ada efek yang bakal kita rasakan lambat laun gitu ya, dari naiknya dolar itu sendiri gitu ya. Lihat aja lah di warung sekarang, ukuran tempe makin kecil gitu ya, tahu makin kecil, kerupuk juga makin menyusut, jajanan-jajanan juga makin imut-imut gitu. Sabar Kang Epul, sabar. Hari ini masih tahun 2026. 2029 itu masih berapa tahun lagi? Berarti 9 kurangi 6. 3 tahun lagi. Ya. Sabar Kang Epul, sabar ya. Oke, yang pasti pagi ini urusannya kita sama tempat tidur dulu deh. Udah diberesin apa belum toh? Kalau belum, berarti ya, berarti apa sih? Aduh loh, siapa ya namanya, saya lupa lagi. Yang pasti beliau ini mengatakan, katanya kalau beresin tempat tidur itu bisa berpengaruh pada mood kita gitu loh. Bahkan berpengaruh pada sukses atau tidaknya kita gitu. Karena bereskan tempat tidur katanya itu adalah sebuah kebiasaan kecil yang kebiasaan kecil yang ternyata berkaitan dengan kepribadian warga Sukapura kita ya. Yang suka, jadi menurut survei gitu kan, ternyata ya ditemukan bahwa mereka yang berusia di atas 40 tahun dan hidup dengan pasangan yang romantis, katanya ya, lebih cenderung merapikan tempat tidur sebelum memulai aktivitas gitu. Tapi banyak juga orang yang berpikir bahwa merapikan tempat tidur sebenarnya buang-buang waktu karena akan kembali dipakai tidur malam harinya. Ini tuh kalau ketemu orang yang seperti ini, saya mau bilang gini, jangan makan, ntar juga lapar lagi. Ya, jadi memang gitu, ada kebiasaan yang berbeda ya di setiap orang. Ada yang merapikan tempat tidur sebelum memulai aktivitas, ada juga yang orang-orang yang seperti itu tuh berpikir bahwa merapikan tempat tidur di pagi hari lebih dari sekedar tugas atau sekedar cara untuk menjaga tetap rapi gitu pokoknya ya. Pokoknya pengen rapi, pengen tertata gitu ya. Jadi

Iya, tapi ada juga orang-orang yang kayak saya bilang tadi gitu, ya. Ya udah deh, nggak usah diberesin, toh ntar juga dipakai tidur lagi gitu. Jadi sekali lagi memang ini tuh berkaitan dengan kepribadian ya. Nah, menurut tinjauan psikologi Wargi ya, orang-orang yang langsung menata kasurnya di pagi hari begitu bangun itu tuh memiliki kedisiplinan dan kesadaran diri yang tinggi gitu ya. Orang yang merapikan tempat tidur itu menunjukkan bahwa mereka tuh memiliki kontrol atas diri sendiri sejak menit pertama hari dimulai gitu loh. Mereka tidak menunggu motivasi datang, tapi tapi mengandalkan disiplin untuk menyelesaikan tugas pertama mereka sekecil apapun itu gitu ya. Terus orang yang merapikan tempat tidur setelah bangun juga cenderung berpikir terorganisir dan metodis gitu ya. Ini tuh mencerminkan otak yang menyukai keteraturan. Bagi mereka, lingkungan yang rapi adalah cerminan dari pikiran yang tenang. Dengan memastikan kasur yang tertata, mereka merasa lebih siap menghadapi kekacauan atau tugas-tugas rumit yang menanti di luar rumah gitu ya. Mereka yang juga merapikan tempat tidur setelah bangun sangat menghargai pencapaian kecil gitu. Jadi psikologi di balik kebiasaan ini tuh tentang kemenangan pertama dalam tanda kutip ya. Jadi merapikan tempat tidur itu memberikan rasa bangga yang halus karena telah menyelesaikan satu tanggung jawab, dan perasaan berhasil ini seringkali memicu efek domino positif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu ya. Jadi gimana bener gak tuh yang suka ngerapiin tempat tidur langsung setelah bangun, bener gak sih ada perasaan tenang yang dirasakan? Iya, kalau saya sih iya. Biasanya kalau kasur udah rapi gitu ya, selimut udah dilipet, pokoknya udah dikeprukan gitu ya, biasanya muncul perasaan bangga gitu ya. Aduh iya, udah beres nih tempat tidur gitu. Merasa udah satu tanggung jawab udah selesai gitu ya. Terus nanti benar ada efek domino positif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain sepanjang hari. Aduh, kata Pak Al, aduh lamun model abi kumahanya teh cenah, nanti kita break it down ya. Apakah yang punya kebiasaan gak melipat selimut atau gak beresin kasur setelah bangun itu benar-benar kepribadiannya jelek apa enggak gitu ya? Belum tentu juga sih. Nantilah kita cari tahu ya. Yang pasti gitu, kalau yang punya kebiasaan melipat selimut atau beresin tempat tidur ya di pagi hari itu, tadi tuh disiplin orangnya, terorganisir gitu ya. Terus juga ada kaitannya dengan perasaan tenang gitu loh. Dia pengen tenang, pengen menata aktivitas-aktivitas lainnya dengan perasaan yang tenang gitu ya. Oke. Nah, kalau kata Kang Rai Kaos cenah, Kang Amar mah memang tara meresan tempat tidur cenah, digulungkeun jiga meresan terpal Gusti. Aduh, kayak anak kos-kosan yang kos-kosannya sempit ya. Ya kan gitu kan? Anak-anak kos-kosan yang yang kosannya sempit biar bisa beraktivitas di siang hari gitu, kasurnya digulung kan. Aduh, pagi buat Kang Ray, pagi juga buat Mama Topan yang senang setia mendengarkan. Kemudian Kang Amarnya ada nih, Kang Amar nih tadi diomongin sama Kang Ray. Kalau dulu katanya dolar naik, demo di mana-mana karena kebutuhan pokok pada naik juga. Kalau sekarang kenapa belum ada demo ya, katanya adem ayem aja. Enggak tahu aja kita. Ya kali demo mah ada, cuma mungkin gak masuk berita sih gitu. Mungkin ya. Oke, pagi juga buat Mbak Linda ya. Salamnya buat Wargi Sukapura semuanya, katanya selamat menyimak aja spesialnya buat Rehana. Oke, thank you. Dan ada Bapak Ririn mau naros cenah kabalad Sukapura numpang.

malesna dilakukan ngalipet acuk sami sami teh katanya. Oh, nilepan, titilep baju, kegiatan yang paling males dilakukan gitu ya, titilep baju gitu kalau Bapak Ririn gitu. Kalau anak nyetrika nyetrika sih kayaknya paling males ya. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya ngelakuin semua-muanya tuh ada males-malesnya juga sih. Iya, penyemangatnya cuma satu sebetulnya. Berpikir kalau apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Iya kan, kalau gak gugup males-males gitu ngerjakan anon oge. Pengennya terbahan, we scroll-scroll gitu. Cuma kan gak bisa kayak gitu ya. Nah, kalau biar semangat gitu untuk ngerjain segala sesuatu, kalau saya sih di usia setelah usia 40 ya. Iya. Mikirnya gitu. Pokoknya yang kita kerjakan insya Allah jadi pahala gitu aja.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi ya. Saat ini kita bersama-sama selamat pagi buat Papa Queen. Kalau kata Papa Queen nih, sebenarnya mah katanya masalah bebersih mah laki-laki biasa aja katanya. Asal satu syaratnya, jangan disuruh. Catat nih ibu-ibu, kalau suaminya pengen bebersih gitu ya, satu katanya syaratnya, jangan disuruh. Masalahnya laki-laki itu biasanya kurang peka juga gitu, ya kan? Jadi ibu-ibu teh suka pengen nyuruh gitu. Gimana? Jadi harus nunggu wangsit dulu gitu ya, harus nunggu hidayah gitu ya. Pokoknya jangan disuruh gitu. Masalahnya kalau misalnya enggak disuruh, enggak diberesin-beresin, kumaha tuh teh. Tapi iya sih, bener sih. Karena di rumah juga gitu, enggak pernah nyuruh-nyuruh buat bebersih enggak. Biasanya hideng we gitu bebersih olangan. Cuma nah sama anak cowok nih yang gede nih. Bener kalau disuruh dia malah makin males. Tapi tiba-tiba suka tiba-tiba gitu ya, dia tiba-tiba beberes gitu, kamarnya tuh diberesin sendiri. Wah, segala dikeprukan gitu. Jadi bener sih kata Papa Queen ya. Kuncinya satu, jangan disuruh aja. Ya udahlah pokoknya mah nunggu hidayah datang aja gitu. Aduh, gitu banget ya. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Kenapa? Apakah karena ya kalau laki-laki mungkin lebih apa ya? Apakah mungkin berkaitan dengan ego ya, dengan ego gitu laki-laki, ego laki-laki gitu ya. Kalau disuruh jadi kayak apa sih gitu, nurutin nurutin perintah dari istri gitu ya, kesannya gitu mungkin. Bisa jadi ya. Oke, kata Bapak Ririn, pamila laki cenah kalau disuruh sama istri suka minta buruh katanya, katanya gitu. Buruh nonela. Lelaki kalau disuruh sama istri suka minta buruh katanya. Ya buruhan we tuh, kusap piring nasi goreng. Tapi kalau Bapak Ririn katanya sekarang enggak ada yang nyuruh. Kasian deh. Oke, dari Pak Al, ada kumaha cenah atuh teh jika teh ngagugahkeun cenah man berjamaah biar yang beres-beres mamah cenah gitu. Mani tenang pagi-pagi, kata-kata sudah memberikan ketenangan cenah gitu. Yang apa-apa kan dirimu berarti kerja sama teh ya. Tapi lihat deh kalau misalnya istrinya gak ada gimana, apakah tetap gitu gak beresin kamar tidur sendiri atau ternyata malah beberes gitu. Jadi itu bukan karena malesnya gitu ya, tapi karena memang ya udah ada istri yang beresin gitu. Ya, yang pasti itu tadi kalau misalnya punya kebiasaan katanya membereskan tempat tidur begitu bangun, itu memang menurut sejumlah keterangan gitu ya, kajian ilmu psikologi gitu ya, itu tuh berkaitan sama kepribadian. Tadi beberapa sudah saya sampaikan ya. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan kebiasaan membereskan tempat tidur setelah bangun gitu ya, ini tuh berkaitan juga dengan manajemen stres gitu. Jadi lingkungan yang berantakan gitu kan seringkali memicu hormon kortisol atau stres. Iya banget. Orang yang rutin merapikan kasur biasanya sadar bahwa ruang yang bersih adalah obat gitu ya, obat bagi mental mereka. Jadi mereka menciptakan lingkungan yang damai untuk diri mereka sendiri agar bisa berfungsi lebih baik secara emosional. Iya sih, ada benernya. Ya maksudnya relate ya buat saya ya. Karena biasanya setelah beresin tempat tidur gitu ya, bawaannya kan jadi tenang gitu. Mood buat ngerjain yang lain juga bagus gitu. Dan ya jadi gak stres karena begitu lihat kamar tidur rapi itu enak bawaannya. Beda dengan ketika misalnya lihat kasur masih berantakan, aduh bawaannya tuh kayak
gimana ya, stres aja emang. Jadi memang terpicu ya hormon kortisolnya gitu. Nah, orang yang punya kebiasaan membereskan tempat tidur di pagi hari gitu ya, atau sesaat setelah bangun, juga menunjukkan bahwa seseorang ini tidak suka menunda-nunda hal yang dianggap penting. Jadi dalam kehidupan sosial atau pekerjaan, biasanya tipe ini tuh biasanya dikenal sebagai orang yang konsisten gitu, dan memegang teguh komitmen mereka. Terus orang yang punya kebiasaan membersihkan atau merapikan tempat tidur juga termasuk orang yang menghargai kualitas istirahat atau punya self love gitu ya. Jadi punya kepuasan tersendiri saat misalnya lihat tempat tidur yang rapi serta nyaman gitu ya. Dan orang yang melakukan ini sebetulnya sedang menunjukkan kasih sayang pada diri mereka sendiri di masa depan atau future self gitu ya. Mereka memastikan bahwa mereka akan mendapatkan istirahat yang berkualitas nantinya gitu loh. Jadi lagi self love sebetulnya gitu ya, lagi menyayangi diri sendiri biar tenang, biar gak stres gitu ya. Terus juga tadi ya punya kepribadiannya cenderung disiplin gitu, berpikir terorganisir dan metodis gitu. Tapi kata Anggi susah kalau punya anak kecil, kamar diberesan katanya gak lama berantakan lagi. Anggi masih punya anak kecil ya? Iya sih, iya. I feel you. Anda pernah merasakan hal itu bertahun-tahun yang lalu ya? Enggak deh, sampai sekarang juga mereka udah pada gede tetap aja kalau lagi di rumah, kalau lagi libur ya mereka berantakan kasurnya. Tapi iya memang susah sih. Tapi kalau saya biasanya meskipun nantinya bakal berantakan lagi sama anak-anak, tetap diberesin dulu. Harus ada harus ada ritual beresin dulu gitu. Terserah nanti mau berantakan lagi atau enggak gitu. Yang pasti saya tetap beresin. Biar tadi itu, biar mood buat berkegiatan selanjutnya jadi baik gitu ya, biar ngerasa tenang meskipun nanti ya berantakan lagi ya gak apa-apa. Okay. Kalau Norin gimana Norin? Aduh, katanya Norin tuh paling males banget katanya urusan nyetrika. Kalau nyetrika tuh baju sekolah sama gamis yang buat si dede ngaji aja katanya. Paling pamibade angkat wae cenah namanya nyetrika. Da tiap dinten calik dina mesin angger bujil deui cenah disetrika oge. Duh kangen duh cenah ketang. Jadi gimana nih? Ngedul apa enggak nih? Ngedul sih judulnya ya. Emang. Saya ngerasain banget deh kalau misalnya nyetrika itu memang satu kegiatan yang paling apa ya, yang kalau bisa mah enggak gitu loh. Kalau bisa mah enggak deh, enggak usah gitu ya. Kesel banget rasanya. Tapi pernah buat menghindari rasa kesel, biasanya saya kalau nyetrika tuh sambil nonton gitu ya, atau sambil denger kajian gitu. Seringnya sih sambil nonton gitu ya. Tapi kadang filmnya udah kelar, nyetrikanya baru 5 biji. Karena kan kalau film lagi seru-serunya, jadi lihat yang berantem apalagi gitu ya, atau lihat film-film misteri, kan gak boleh miss gitu ya. Jadi mentengin aja dulu filmnya. Udah nolah nyetrikana gitu. Aduh, ya gitulah. Tapi ya kalau misalnya nyetrika, sebetulnya itu juga kesempatan buat kita sebagai ibu gitu ya, buat mendoakan tuh. Jadi katanya sambil nyetrika, kalau kita nyetrikain baju suami sambil didoain gitu ya. Nyetrika baju anak sambil didoain gitu katanya. Ya biar bala lager gitu, biar sarole. So ya, oke, pagi buat Norin ya.
Sama lah kita satu tim ya. Oke, kalau Yulia Army gimana nih? Kata Yulia Army, laki-laki yang kurang peka katanya. Kalau gak disuruh sampai angsa bertelur emas juga gak bakal tuh dikerjain. Ayo, beneran gak kayak gitu? Ayo. Tadi versinya Papa Queen katanya mau, laki-laki tuh mau beberes gitu. Cuma jangan disuruh. Tapi kata Yulia Army, masalahnya laki-laki kurang peka katanya kalau gak disuruh. Yang nggak dikerjain gitu, bahkan kata ya kayak bahkan ya ada juga tuh yang udah disuruh dikerjainnya baru 6 bulan kemudian. Asli deh. Oke, dari Ontohod nih, aslina teh cenah karaos ku abi. Mun disuruh mah laki-laki teh cenah kalah hoream, beda sareng kersanya lira. Mungkin gitu cenah sadayana laki-laki mah. Bisa jadi masalahnya kersanya liranya ini nih, laki-laki tuh nunggu hidayah. Bener enggak? Kalian tuh dan hidayahnya tuh gak datang tiap hari, qadarullah ya. Qadarullah, gak datang tiap hari. Ya mending lah kalau seminggu sekali. Nah giliran dua minggu, giliran sebulan sekali. Atau enam bulan sekali. Setahun sekali, wah payah.

0: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

0: They say it's us.
1: Wargi kata Dere begitu tuh katanya. Indahnya di mabuk cinta kayak seribu pusa bermekaran katanya gitu. Kebayang gak seribu bunga lagi bermekaran? Nah itu kayaknya katanya kalau di mabuk cinta. Bener gak sih kayak gitu? Aduh. Iya pokoknya berbunga-bunga gitu ya. Yang pernah ngalamin? Kayaknya semua orang kalau urusan jatuh cinta pernah ngalamin ya gitu kan. Gak mungkin enggak lah. Cinta itu perasaan yang apa ya, fitrah manusia kita ya. Fitrah kita buat merasakan sesuatu. Ya, cuma mungkin respon kita ketika atau apa yang kita lakukan atau apa yang kita rasakan ketika jatuh cinta bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang seperti Dere tadi bilang gitu ya, berbunga-bunga, serasa seribu puspa bermekaran gitu ya. Jadi bawaannya pengen senyum-senyum terus gitu ya. Ada yang jadi gak bisa tidur gitu ya. Terbayang-bayang si dia terus gitu. Gimana Bapak Ririn ya? Kan katanya lagi begermin dong. Gitu ya. Pagi buat Bapak Ririn. Pagi juga buat Papa Queen. Ya, ini Papa Queen punya pesan katanya. Buat Anda yang di keluarga jabatannya sebagai adik dan kakak Anda adalah perempuan, jika dia sedang bersih-bersih, harap semua barang diamankan. Soalnya kalau gak diamankan, pasti dibuang semua. Eh, saya kakak perempuan loh, punya adik laki-laki loh. Tapi enggak sih, enggak gitu. Ya, soalnya adik saya lebih suka bersih-bersih daripada saya. Oke, hai Ibeng, selamat pagi. Tapi abi mah cenah tergantung teh, pami istri sok nyuruh, abi mah sok ukeun butuh cenah. Hah? Gimana? Asalna gitu cenah. Oh, jadi ada syarat gitu. Kok gitu sih? Bersyarat. Ya udah nanti istrinya Ibeng juga kasih syarat aja. Enggak, mana? Istrinya Ibeng lagi dengerin enggak? Iya, nanti kalau Ibeng ada maunya ya gitu, minta apa, kasih syarat juga. Apa-apa, kan Iben juga gitu. Kalau nyuruh katanya, kalau istri nyuruh suka ada syaratnya gitu. Ya udah kasih syarat juga deh. Iya nanti Iben kalau ada maunya kasih syarat juga. Tapi nih kata Iben nih, tapi kalau gak disuruh katanya, kalau udah ada kretek dina hate mah kadang-kadang ya lalangit rumah ge cenah bersih, saking hoyong bersihna gitu. Ngan pami nuju teu emut mah roreamoe cenah gitu. Nah iya benar kata Ana tadi. Itu tuh laki-laki tuh kayak gitu tuh nunggu wangsit. Ya kan, nunggu hidayah. Cuma masalahnya hidayahnya itu enggak datang tiap hari. Itu yang jadi masalah buat perempuan ya. Sementara perempuan pengennya beres-beres tuh tiap hari gitu kan, biar bersih, biar enak gitu rumahnya. Gitu. Itulah yang mungkin akhirnya jadi jadi percikan-percikan api di dalam rumah. Istri pengennya beres-beres tiap hari terus tanpa nyuruh suami gitu, sementara suami maunya enggak disuruh-suruh terus, ya udah beres-beresnya nunggu wangsit gitu. Aduh, termasuk urusan tempat tidur ya. Urusan tempat tidur gitu kan. Laki-laki kayaknya agak-agak ini deh, jarang-jarang yang suka beresin tempat tidur deh kayaknya ya. Kayak Pak Al tadi aja tuh ngandelin istrinya gitu ya. Ngandelin istrinya gitu. Tapi sebetulnya itu tuh berkaitan dengan kepribadian juga sih gitu kan. Kalau yang punya apa namanya kepribadian, kalau yang apa namanya yang tadi tuh yang punya kebiasaan gitu ya, merapikan tempat tidur gitu, itu tuh kayak orangnya disiplin, cenderung terorganisir gitu, punya manajemen stres yang baik gitu. Terus kalau misalnya orang yang tidak punya, yang apa namanya, kebiasaannya tidak merapikan tempat tidur di pagi hari, gimana? Apakah benar-benar jelek gitu ya kepribadiannya atau enggak? Enggak juga sih sebetulnya. Jadi kalau dilansir dari laman Your Tango, orang-orang yang apa namanya ya, orang yang punya kebiasaan tidak merapikan tempat tidur di pagi hari itu cenderung lebih kreatif daripada orang-orang lain gitu ya, cenderung lebih kreatif gitu daripada rata-rata orang. Jadi dia itu hidup di tengah kekacauan yang terkendali gitu ya, seringkali lebih sehat bagi perikian kreatif gitu, dan memicu inspirasi gitu ya. Jadi orang yang gak punya punya kebiasaan tidak merapikan tempat tidur setiap pagi itu bisa jadi sengaja karena pengen kreativitasnya berkembang gitu ya. Terus kalau dari Holt Education and Holt Promotion Study, orang yang punya kebiasaan tidak membereskan tempat tidur di pagi hari itu punya kecerdasan emosional terkait dengan kualitas hidup yang lebih tinggi karena suatu alasan gitu. Jadi orang kayak gini tuh gak peduli gitu apapun yang menghadang mereka atau bagian manapun dari rutinitas pagi mereka yang terlewatkan pada hari tertentu, mereka dapat mengandalkan kemampuan pengaturan diri dan kesadaran diri untuk melindungi kondisi mentalnya gitu ya. Dan orang-orang yang punya kebiasaan tidak merapikan tempat tidur di pagi hari itu punya prioritas kecamanan gitu ya. Jadi pokoknya mah yang penting dirinya nyaman aja gitu ya. Dan juga termasuk orang yang punya pemikir, orang yang apa ya namanya ya, punya wawasan yang luas gitu ya. Mereka itu jadi apa ya, intinya mungkin tidak terganggu oleh hal-hal yang remeh-temeh lah ya gitu ya. Terus juga ada sebuah studi dari American Psychologist mengatakan bahwa orang-orang yang punya kebiasaan tidak merapikan tempat tidur di pagi hari gitu ya, punya rasa percaya dan yakin pada diri sendiri gitu loh ya. Jadi gak bergantung pada kebiasaan yang tidak cocok gitu ya, atau ya pokoknya mah diri gue mah gini ya, pokoknya mah tidak terpengaruh gitu ya, pokoknya tidak terpengaruh sama hal-hal kecil yang ada gitu loh, jalan aja terus, pokoknya yakin sama diri sendiri gitu. Terus bisa termasuk juga orang yang spontan gitu ya. Halo. Ya, jadi sebaliknya ya, kalau tadi punya kebiasaan merapikan tempat tidur di pagi hari itu tuh punya kebiasaan yang tergarnisir, terstruktur gitu gaya berpikirnya. Sementara orang yang kebiasaannya tidak merapikan tempat tidur di pagi hari itu termasuk orang yang spontan gitu. Terus yang paling penting adalah tidak takut akan ketidaksempurnaan. Jadi ada kan orang-orang yang perfectionist gitu, yang segala sesuatunya demi harus sempurna, demi kenyamanan gitu ya, saya termasuk yang seperti itu. Nah, orang yang punya kebiasaan tidak merapikan tempat tidur di pagi hari itu sebaliknya, jadi orang yang nyaman dengan ketidaksempurnaan, ya gak apa-apa gitu loh, gak apa-apa tidak sempurna itu gitu, ngerasa baik-baik aja, dan karena itu dia merasa percaya diri dan merasa aman gitu.

Aduh. Oke, dari 1134 nih, pantasan aku tara beberes. Ternyata katanya aku orangnya kreatif dan jenius. Baru sadar aku mah katanya. Dari Arif 90. Jadi gitu. Oke, kreatif dan jenius katanya, makanya aku gak beres-beres tempat tidur di pagi hari. Kalau Neng Blue katanya abis bangun tidur langsung dong katanya beresin gitu, karena gak tahan kalau lihat kasur berantakan. Nah, cocok ya. Berarti memang apa namanya ya, kasur berantakan buat sebagian orang memang memicu hormon kortisol gitu ya. Sama kayak saya, berarti gak bisa kalau lihat kasur berantakan. Kita tim yang langsung beresin tempat tidur ya. Oke. Dari Papa Queen. Oke, kalau orang lagi di mabuk cinta mah katanya pokoknya so sweet. Foto di depan Menara Eiffel berdua. Siapa? Pajang di ruang kerja gitu. Pokoknya so sweet katanya. Hey. Prit. Aduh, offside Papa Queen. Oke, dari Papa Queen masih nih, laki-laki itu fitrahnya sebagai pemimpin. Dan sifat pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau disuruh jiwa pemimpinnya serasa didikte gitu, kata Ustadz Adi Cenayata teh. Iya, makanya gitu kan. Nah, kalau begitu ya, laki-laki harus peka, harus banyak inisiatif ya. Jangan nunggu wangsit beberesnya ya, biar gak usah disuruh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Ya, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan halo, selamat pagi buat Mamah Ma'ruf di Cidadali. Salam sehat katanya buat semua wargi Sukapura aja. Nyimaknya sambil beberes katanya di rumah. Wah, belum beres nih Mamah Ma'ruf nih. Pasti yang mesti diberesinnya banyak banget ya. Soalnya sampai mau pukul 9 belum beres-beres. Ada Bojan juga di CBO. Halo, selamat pagi. Kata Bojan, biasakan nyetrika kalau lagi marah-marah biar cepat beres. Oh, tidak bisa. Saya kalau lagi marah-marah bawaannya pengen tidur. Saya kalau marah-marah bawaannya pengen jajan. Saya kalau marah-marah bawaannya pengen dengerin lagu-lagu cadas sambil merem. Gak bisa, marah-marah harus nyetrika. Oh tidak, mohon maaf. Gak bisa saya diajak kerja kalau lagi marah-marah. Gak bisa. Yang ada nanti, wah kacau balau. Oke, halo Yulia Army. Emang dikerjain kata Yulia Army sama bapak-bapak tuh meskipun gak disuruh. Cuma nanti katanya nanti terus gitu. Lama nunggunya. Jadi memang ya istri juga perlu kesabaran ya. Ya namanya ngedidik anak orang. Suami itu kan bukan anak kita. Suami itu anaknya mertua. Jadi ya mesti kalau misalnya mau berubah gitu ya, mesti kita mesti didik lagi gitu, dan ngedidik anak orang itu susah. Pokoknya Yulia Army ini tim yang kalau bangun tidur harus cepat diberesin semuanya. Si bocil masih tidur aja aku angkat katanya. Pokoknya nggak boleh pakai bantal, harus udah rapi. Sadis nih emaknya nih. Sama kayak Dinda ya. Jadi pokoknya Dinda itu katanya kalau mau keluar rumah harus rapi dulu baru pergi gitu. Kasur harus beres, piring kotor enggak, rumah enggak boleh juga anak acak-acakan. Pokoknya katanya bangun tidur langsung beraktivitas itu enggak bisa. Jadi masih selalu ada kepikiran. Terus gak bisa juga ngendelin laki-laki katanya. Soalnya laki-laki nunggu hidayah yang entah datangnya kapan. Jadi mendingan kerjain sendiri. Aduh, kata Kang Ades. Waduh, Papa Queen katanya nyerempet-nyerempet. Iya tuh, makanya saya priwitin tadi offside ya. Kata Kang Ades bukan nunggu hidayah katanya, soalnya tara kapake gawe, mun teu kapake sok ngomel, mendingan cabut cenah mawa jejer ngusep ka cilangla. Ayo Mamah Deandra suka ngomel-ngomel ya. Kalau Kang Ades beres-beres ya enggak kepake katanya tuh. Iya, istrinya juga nih. Memang iya, kebanyakan gitu. Istri tuh kalau dibantuin gitu ya sama suami terus nanti gak kepake gitu kan. Ujung-ujungnya ngomel. Nah, jadi kalau misalnya mau dibantuin jangan ngomel-ngomel. Cukup kasih tahu aja. Misalnya saya juga gitu sih di rumah. Biasanya punya tempat-tempat khusus kan buat naro piring, buat naro mangkok, buat toples-toples di mana gitu. Nah, kalau suami yang beresin biasanya gak sesuai dengan apa yang udah kita set gitu loh. Tapi ya nggak boleh ngomel-ngomel juga, tahan gitu ya, tahan, nggak boleh ngomel. Soalnya nanti kalau udah ngomel misalnya takutnya jadi macet gitu kan, mogok kan rugi juga. Jadi mendingan kasih tahu baik-baik aja ya, jangan di sini ya, ini taruhnya di sini gitu. Mestinya taruhnya di sini aja nih, nggak boleh di sini. Itu pun jangan sekaligus, satu-satu aja. Satu-satu aja biar nggak meluap gitu, biar nggak overload di otak suami. Kan laki-laki gitu katanya, nggak boleh segala apa, nggak boleh, nggak bisa nerima informasi yang terlalu banyak gitu. Harus satu persatu. Jadi mulai kita mulai pakai jurus ya, para istri itu pakai jurus gimana caranya biar dibantuin gitu ya, tapi tanpa banyak drama. Halo Dadan Japra, selamat pagi. Kalau sempat apa? Kalau sedang dimabuk cinta muih cenah teh kayak kolecer. Gitu ya. Aduh liur dong. Iya kayak kolecer meliur dong.

Oke, berikutnya. Halo pagi, Mamah Nining. Pagi juga buat Dedi di Cicariang Tonggoh. Salamnya buat warga Sukapura, katanya yang ada di Cicariang Tonggoh, sama semuanya aja yang lagi dengerin Sukapura, khususnya buat Teteh aja. Nohon. Kalau Evin di Banten, halo. Kalau lagi marah-marah katanya abi mah ngaji jeung maca cenah jurigna teh indit tina awak cenah gitu. Wah, bagus sih. Positif ya ini ya. Kalau lagi marah-marah katanya ngaji aja. Iya sih, harusnya gitu ya. Harusnya gitu ya, gitu. Kalau lagi marah biar adem kan, kalau lagi duduk katanya berdiri. Kalau lagi duduk marah, kalau lagi duduk terus berdiri. Kalau masih marah-marah juga gitu, pergi sana wudu. Kalau udah wudu masih marah-marah juga, sholat gitu, katanya gitu ya. Dari Pak Al, kalau istri marah-marah aku mah suka pergi, perginya ke warung beli es krim rasa kacang ijo, ang langsung adem katanya. jangan salah, kalau istri lagi marah-marah terus suami pergi itu malah bisa bikin istri makin marah loh, karena merasa nggak dipeduliin, nggak divalidasi perasaannya. Kecuali ya kalau mau perginya tuh beliin makanan favorit mereka gitu, langsung sadarin nih besok gitu pulangnya. Nih besok ini es krimnya Pak Al beli buat istri kan, bukan buat diri sendiri kan, bukan buat ngadem kan. Nggak kan? Iya. Iya, nonton film Noktah Merah Perkawinan deh. Di situ tuh ada yang kalau istrinya marah gitu ya, itu kan sampai akhirnya bercerai gitu ya. Mau bercerai, bukan bercerai. Sampai akhirnya ada mau bercerai, ternyata setelah digali-gali tuh persoalan utamanya adalah ketika ada keributan, ketika ada masalah gitu, suaminya sering pergi, terus nanti pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi masalah yang sebenarnya jadi masalah tuh menguap begitu aja gitu. Akhirnya jadi gunung es yang atau jadi bola salju yang akhirnya membesar gitu. Kata Pak Al, serba salah ya. Emang serba salah, emang menghadapi perempuan tuh. Makanya kenapa cukup satu aja? Karena satu aja serba salah. Gimana kalau empat, ya kan? Dari Anggi, sahur almarhum Mbah Surip katanya bangun tidur teh tidur lagi. Ya, Mbah Surip diturutin. Dari Siti di Pasir Joho, ternyata problem semua ibu-ibu sama katanya Manawi teh abi wungkul nu gaduh carege hese disuruh. Nanti gitu ya. Sebetulnya ya persoalannya tuh bukan males sih sebetulnya, itu tadi kata Papa Queen ya. Karena laki-laki itu fitrahnya kan pemimpin ya. Jadi ketika disuruh tuh serasa egonya tuh mungkin terluka gitu ya, serasa bukan lagi jadi pemimpin gitu. Jadi mungkin yang harus diperbaiki adalah cara nyuruhnya. Jadi bukan dengan mendikte, tapi dengan bukan dengan mendikte gitu. Kalau misalnya kita mau nyuruh suami, tapi dengan memperlihatkan bahwa memang kita butuh gitu bantuan suami. Memang kita tidak berdaya gitu. Jadi bukan nyuruh yang kayak pemimpin ke bawahan gitu ya, bukan secara diktator, tapi menyuruh karena memang kita butuh bantuan gitu. Kalimatnya mungkin diperbaiki, tolong punten gitu ya, tolong punten gitu ya. Terus juga nadanya mungkin harus lemah lembut, dimanja-manjain. Biar kelihatan kalau istri itu memang nyuruhnya tuh karena memang butuh bantuan gitu loh. Bukan karena ingin ngerjain gitulah istilahnya, bukan karena apa gitu ya. Ya itu, jadi tetap ya ketika nyuruh mungkin perlihatkan ketidakmampuan gitu ya, ke kelemahan sebagai perempuan gitu loh. Kayaknya gitu sih. Oke, dari Arif, halo. Semua pekerjaan beres-beres itu tugas suami.
Istri tugasnya cuma satu, katanya nurut. Dan semua yang dititahkan ke istri, cina. Dan semua itu dititahkan ke istri. Lah, gak bisa gitu juga dong. Iya, istri kewajibannya nurut sama suami. Tapi juga suami kan harus tahu kemampuan istri, batasan-batasan energinya gitu ya. Masa istri udah capek-capek misalnya ngerjain apa masih disuruh yang lain-lainnya. Ya itu kan gak jadi zolim juga kalau kayak gitu mah. Jangan ya, jangan jadi zolim. Sebaik-baiknya laki-laki itu yang paling baik sama keluarganya, yo. Aduh, kata Arif, hampura istriku. Jangan hampura aja. Besok-besok jangan lagi ya. Kakek Salim, halo. Selamat pagi Kakek Salim. Kakek macan atas biasa, beberes gegero alhamdulillah. Cina kebiasaan gitu teh nular ke anak-anak. Jadi montos marakan teh cina langsung cuci piring. Iya, kan anak-anak pasti lihat orang tuanya ya. Jadi monkey do apa? Apa ya istilah, lupa lagi euy peribahasanya teh. Pokoknya apa yang dilakukan orang tua pasti diturutin sama anak-anaknya gitu ya. Halo Alisa pagi. Aslinya anak orang gak suka didorodot jenah tuh kan. Sementara aku males jelasin panjang lebar. Jadi maunya itu sekali katanya simple paham gitu. Jadi gak ada penjelasan. Ya berarti dikau mah gak sabar kalau kayak gitu mah ya. Cara jurus mendidik itu kan sabar kuncinya, termasuk ngedidik anak mertua. Jadi harus sabar gitu ya. Dari Dadan Japra, lagi marah-marah dibeliin baso, gimana kalau marah beneran cina malah ditangkubkan baso anak-anak kepala. Enggak akan kayak gitu, pasti dimakan ujung-ujungnya, meskipun mungkin awal-awalnya dibiarin diantep gitu karena gengsi. Oke, dari Putra RR, teteh pulang yuk, istirahat yuk. Iya, aku mau pulang sekarang. Jadi yu dadah yu baba ya wargi ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa dan assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan Hari ini. Sebagai lagu pembuka Roma Irama dan Elvi Sukaisi dalam Bertindak.

Oke, yang mau gabung bersama kita, terima kasih nih buat awal sekali tenorin. Assalamualaikum siang Kang Den. Siang tenorin. Kumada mang, alhamdulillah. Koyong lagu patah hati Nur Halimah spesial kau Kang Den bisa selalu seneng keluargamu.

tenorin ya, yang ada lagunya dari Roma Irama. Yang dari yang Anda minta tidak ada, kita nggak punya. Boleh nggak? Manining berikutnya itu tetangga kita nih. Aduh, assalamualaikum siang Kang Den. Siang Manining. Ayo lagu na terhas terhanyut pami ayah pami saya mang ngiringan. Oh, yang terhanyut. Kok bisa ya bisa terhanyut?

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Oke, semoga puas ya buat Ten ini dan buat Tenorin juga. Kita lanjut. Tapi olah ya, pesan lagunya Batra Cinta.

Kakak Amar berikutnya siang Bunda Tois Manco mundut Laguna Mata Air. Air mata Mata air mata.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Teteh. Tahun orang sadarnya.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157.

0: menuju Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuh sutukerani jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui, akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Oke, lagu yang sedang kita simak dari suaranya Rita Sugiarto, Cinta Putih. Putih itu dalam arti bersih-bersih. Cinta yang terlahir dari hati sanurpai, hati sanubari. Ya, itu maksudnya. Aduh. Keringat kalembur, kenaon? Keringat kalembur, ingat kenaon?

Kita masih bersama Rita Sugiarto. Kali ini ada teman yang lain selain Cinta Putih. Cinta Merah sudah enggak banyak ya yang jelas dari Rita Sugiarto ini dia. Terima Kalah yang jelas. Oh, enggak pada ngelehan wae ya. Dan lagu yang terakhir Cinta Merah paling akhir banget. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gena Ngerena Suka Pura FM.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Itu tah naon gitu teh. Mun lagu bubuka Mojang Priangan.
1: Punten mah punten pisan.
0: Ada hampura totong kumaha. Ulah bari pura pereup kitu lah.
2: Singa jawara.
3: Angkat ngagang.
1: Totong mah maniti tadi ngadangukeun teh anu nyenggol.
2: Aduh karunya teuing.
0: Kakek lahir ke Kak Amar, siang Kang Den, Bunda Tawis Manco. Mundut laguna kasbon ti Darso, pami ayah, pami te ayah Majayanti we, ti atuh nuhun. Oyong kasbon ya, kasbon. Ya orang pilari. Bon kasbon, kade kasbon. Ayah tati Darso den, ayah sok. Kanggo ka Kakak Amar. Oh, Kakak Amar gak siap. Kayaknya orang dikumpulkan, Kak. Ah, sok. Salajengna mah nining sampurasun. Rampes mah nining. Hoyong kawina eplok channel cenanya. Wilujeng siang kasadaya hatur nuhun.

0: Titi cecangkur awok, cecangkur ileng. Eh mohon. Oke, siap lah. Ayo tepok sendok. Mi Angelin wilujeng siang Kang Den teh ijin siang mi. Assalamualaikum pada mundut kawina lamunan tining meida dianto satu nuhun. Salam na Mi Angelin. Ela mi. Waalaikumsalam mangga. Parantos wilujeng di Kang Okajang Totong wilujeng siang.
1: Waduh, terima kasih hatur thank you. Kami Angelin mohon di Totong memang spesial banget.
0: Aduh, ya. Lagu-lagu nanti mau digentos. Lamunan.

0: Itu lamunan ade ulah luman lamun teuing nih.
1: Ah, lagu ieu mah.
0: Mau ade den.
1: Lagu.
0: Mun lagu.
1: Ya, mantap. Anu mundut pangpayuna nu ti Darso mangga hoyong kasbon nyangga keu.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceung, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jeng-jeng kol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: iya hiji itu cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah iya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti.

Media Karang Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

si Kennedy na wanda jai pong wargi. Agu Sunda he, nanti. Agu Sunda, pakai he. Nahan ku ngelahung angge he. Mangga nyakin kali wargi. Dari jalan son kasarayana. Isim kuring sangat dalam sejamit pendor mungkur. Urang topi acara kubilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Karena Garena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganu nungtun, datatai panon te atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing te rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing te cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes-sanes tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya mangga sumpingan mebel Cermat Putra sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Scorpio, Nella Karisma,
2: FM Bro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng jeng. Yang tadi rada kadeo, ternyata saha ieu cenah goyah kieu. Selamat siang menuju sore wargi Setia Sukabura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga kabar baik sama kita semuanya wargi ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Meskipun cuaca berubah-ubah, mudah-mudahan hati Anda tetap tidak berubah, tetap mencintai Radio Sukabura ya. Senang sekali di siang hari ini Ulfi yang datang nih. Ulfi nih yang nongol nih. Oh Ulfi, iya Mang Andi cina mau bisa masuk hari ini tuh, jadi nitipin sama aku gitu ceritanya teh ya. Mohon untuk tidak kecewa karena yang datang ternyata Ulfi. Segera cina nang wis jol konco turu we.

Atuhkeun wae cenah teteh Ulfi da eta masa kada ragu. Iya betul sokaleh wargi. Ya. Oke, sampai dengan jam 5 sore hari ini Ulfi bakal nemenin Anda semuanya wargi tentunya di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Ya, dan lagu-lagu yang bakal kita hadirkan di siang hari ini. Sampai dengan jam 3 Ulfi bakal kasih lagu-lagu dangdut aja dulu. Nanti jam 3 sampai jam 5 kita campur deh lagu dangdut sama lagu pop gitu ya. Suka-suka lah, suka-suka Anda gitu ya. Jodohnya aja suka-suka acaranya. Berapa lagu sudah Ulfi hadirkan wargi setia yang mau pilih lagu dangdut sok dari sekarang aja gitu ya. Dari jam 2 sampai jam 3. Dari jam 14 sampai jam 15 Ulfi kasih waktu nih untuk full dangdut gitu ya. Barengan bangun kakus. Silahkan 0812228110. Aku sendirian. Tidak masya Allah, tidak masya Allah. Nah, mang Asep pada seperti hapus deh, ayo. Pedah teteh Ulfi nu datang, nah. Terima kasih saja untuk semuanya. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Nanti ya Ulfi bacain sambil puterin lagunya aja dulu. Kita cari lagunya dulu baru nanti kita baca teksnya yang sudah masuk di sini ya. Selamat sore buat semuanya wargi. Masih siang Teh Ulfi. Iya, tapi cuaca mendung ini anggaplah sudah sorenya. Bah yang gue lagi pulang cenah tanu kerja. Aku ayo sore ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sebentar, iya teh, teteh Neng teh menuju rada bingung bisa seperti ini ya. Iya masalahnya, iya lagu kamarana iya. Bingung datu.

Aku adalah nusak itu banyak mata jadi tidak terhenti hambai. Ya selamat sore wargi. Yalah kemangandi lah. Jadi mohon maaf ini yang minta lagu tapi lagunya nggak ada, nggak keputerin, berarti gitu tah cari tanate ya kayak itu mendetil masih kalau bologok cunong isi weh gitu pada mata teteh yang untuk bologok.

Ya, Rira Jiwana, jiwa, jiwa apa ya, jiwa, jiwa seni nama. Kalau punya jiwa seni mah perkara burung aja udah jadi lagu ya. Kayaknya perkara manuk aja jadi lagu. Enahun dengan enahun ya. Terima kasih Tuhan yang sudah kirimin chat WhatsApp di sore hari ini. Mari kita bacain satu per satu yang sudah masuk di 08122281101. Thank you anyway yang sudah kirimin chat WhatsApp di sore hari ini ya. Ada Bebeh Ipeh juga, selamat sore. Rada kadewasa etik, tapi kan bayar laguna diputerin tak kulpinya. Kicau mania cena, sore paman. Iya teteh, iya teteh. Kan baik, nunggu hapus pesan mantep poe lah, tong baladan. Hapus pesan, yang hapus pesan lagi galau. Ramon BRJ, selamat sore, gaskan teteh neng gak. Ada Repal juga, selamat sore. Yang luncat di kaluhur atau cat nateh, iya dah, kalau mau token manuk deh. Assalamualaikum, apa kabar, konco turu, weh. Ya, mana aku tahu.

Wah, kayaknya nebasnya. Ah, tapi kita mau pagi-pagi paling satu lah hasilnya aja lah. Upi mah nanti nggak bahas dari satu ya. Ada Ari PW, selamat sore mang. Assalamualaikum, selamat pagi teteh bung. Bungsunya, tahunya kalau Upi bungsunya. Waalaikumsalam, lama nggak dengerin. Ah, cina kemana sok balak kita emang Ari PW. Sehat teteh, alhamdulillah.

0: Mun masih kene usum ngabahas si Ramon mah terus ngabahas lagunya ngeseri weh weh aya bahasa.
1: Rungku gacor.
0: Iya ku sairna gitu teh. Teh si Repal pasti dia kejeng riweh teh jeng Ramon ber. Bibi Angelin selamat sore. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Request lagunya Asa yang kecil mania der iya teh. Siatusnya teh makasih teteh. Mi Angelin selamat sore nyangkakan laguna. Miss Un, selamat sore gaskeun we teh. Abi karang lol deui karang mulang ti Dubai. Olah. Tos milarian coklat sugan, coklat Dubai. Tuh Cun Agus ngepel di Burj Khalifa. Saya nabuh radio teh lah jaringan anak kepegat awan yang dicalukan pokona masing tarik nohon teh. Miss Un, selamat sore. Kurang tarik teh sih. Mahnur, selamat sore buat Mahnur. Halo, Teteh Neng, hai. Selamat sore kembali. Lagunya pengen gelas retak. Tadi lagunya sudah ya, udah retak, udah ditempelin juga. Kalau udah retak, mah tetep aja. Bisa nempel deh, bisa, pakai lem, bisa. Teman tinggal bisa utuh lagi. Parah. Nuri, selamat sore juga buat Nuri. Hello, hello. Tunggu kembali empat angset. Namete, Teteh Unano cantik. Sore, Teteh, sore juga. Lagunya gelas retak dari Adela. Tadi lagunya sudah ya. Dikirim salam buat semua para jaiter se-Indonesia. Yang lagi dengerin Radio Sukapura, spesial buat Teteh Una aja Ciolang yang lagi tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Nuri. Selamat sore. Ada Mama Fatir juga, selamat sore buat Mama Fatir. Assalamualaikum, selamat siang menuju sore Teh Ulpi. Mama Fatir di Kawalu, selamat sore. Hai Kawalu, selamat sore. Salam buat semuanya fans Radio Sukapura. Laguan Teh Ulpi, satu rasa satu cinta. Persedung data ternohon. Satu rasa cinta, satu rasa satu cinta ada juga ya.

Ada Dadan Japra juga selamat sore, Teh Ulmi selamat sore. Lagunya Seventeen menemukanmu. Nemu di mana itu? Sudah milik wajang nemu. Tapi lagu nemu enggak ada. Ulmi cari Mama Talita selamat siang sore. Selamat siang menuju sore buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat siang Tete. Waalaikumsalam. Hadir lagi setia mendengarkan. Terima kasih. Tete sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Salam-salam untuk yang lagi dengerin aja lagunya nemu. Lagu itu tuh Upi gak nemu. Lagu nemu justru Upi gak nemu. Kumahanya.

0: dia selama sore, ay gening teteh neng na siaran. Jadi penyiar temak lah, supir temak ya, supir temak ya.
1: Burung berjuang, suara lantang.
0: Ngalayap di jam 2, ulu. Itu lumayan, dikasih setengah hati lu. Cekap ngalayap masa gitu, ma'amat. Mau ngalayap di jam 2, kayak gue jam 7 wangi ya, terus ngalayap namina. Rada-rada pingsan ya.

lah, emang eta manuk di sadana cenah gitu. Berkicauan aja gitu emang. Aruh Cikuya, selamat sore.

Ya dari PW selama sore biasa sibuk saotik nih cenangnya ada kayak itu kadang ngukur jalan terus sih emang dari PW diilik-ilik tina SW nate jeng jeng jeng kemana unggul mang segus sebel tara ngajakan teteh neng emang ngajakan tara sebel tara pasti ngeta kue nong ngeta gening. Kemudian ada Dedan Japra lagi salah saya sekian lama akhirnya menemukanmu. Eya. Aku syukur ya guys nemu menemukannya. Menemukanmu aku dong. Aku belum ada yang menemukan. Surhat eh ente. Ya Wargi, beberapa lagu sudah Anda pilih ya. Dan langsung saja sepertinya Ulpi puterin aja sekarang. Bisi tuh kebagian waktunya begitu. Ya selamat sore semuanya. Masih lagu-lagu dangdut sampai dengan jam 3 sore saja.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Tang nunggal genah merenah ngarenah. Sudah jam tilu, jam tilu, jam tiga. Hati kena ini jam tiga, mari sudah jam 15 jam saat sekarang ini. Dan dari sekarang sampai jam 5 nanti kita bakal puter lagunya dicampur aja lah begitu ya. Sok yang masih mau pilih lagu ini masih banyak waktunya soalnya wargi ya di 081-222-81101. Dan untuk kumandang ada azan asar untuk hari ini, hari Kamis ya, hari yang ke-4 sekarang. Hari keberapa? Hari keempat di bulan Juni 2026, nanti di jam 15.10 menit. Jam 3 langkung 10 menit, kita nanti ada untuk untuk daerah Karang Nunggal dan seputarnya. Ya, selamat sore untuk semuanya. Boleh silakan 081-222-81101. Ripewe, selamat sore. Ah, cantenuk itu macan waktos. Oh, yang waktosnya aku tante.

sama Cien Hayang Leung Teh Putih Band sampai metal. Nya ke diputer ke. Sampai metong buat rehapena cina abis. Nya atau tuh sagawayahnya harnya ku tante. Misun pasukan kicau asa dihajatkan teh cina abis mau pernah ngukut manuk ke kalah ku ucing. Tak tersep manuk we cina. Lain tersep ucing nanya mah. Namanya etanya kok bisa gitu manuk ulah dideketkan jeng ucing cina. Na kartun si Tweety geningan. Tapi teu sieun-sieun eta mah geuning ku ucing si Tweety mah. Rupanya. Mangkana manukna manuk Tweety memang misuh. Ame teu sieunan ku ucing. Kara uring cenah ucing jeung ucing. Ngomong kalau ku moyangna ucing ge. Lain sakadar manuk nu dikurungan wae nu sieunana ge. Selamat sore buat Mang Misun. Ada Mi Angelin juga, selamat sore buat Mi Angelin. Kemudian makasih lagunya Cena Tete. Sama-sama sehat sobat Tete Ulpi. Salam buat semuanya warga suka perutamina kang Tete anu manis. Ah, terima kasih. Ada Teh Usi juga, selamat sore Teh Usi. Ulpi cari dulu lagunya ya kalau-kalau enggak ada.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.
2: Kita pernah karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura
3: Karangnunggal. Keur naon ceuk?
4: Iya, keur Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
4: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
4: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
3: Naon, ceng?
4: Cermat Sel.
5: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
6: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
7: Tempat belajar hari ini.
6: Sukses di masa depan.
7: Sukses di masa depan.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Selamat sore wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Masih ada Ulfi Nawili di sini yang nemenin Anda semuanya wargi tentunya di program Suka-Suka di sore hari ini. Jadi lagunya suka-suka Anda lah, pilih aja ya mana yang mau gitu. Yang mau pilih lagu, yang mana yang mau, yang mau pilih lagu boleh, yang enggak juga enggak kenapa-napa. Ya, kembali beberapa lagu sudah berhadirkan untuk Anda semuanya untuk nemenin Anda sore hari yang mendung ini. Gak tahu mendung, panas gitu. Tapi hujan namanya gak turun, dak. Mungkin belum, mungkin juga enggak. Mana aku tahu, ya. Ya, kalau mau hujan nanti aja, ya Allah, kalau aku sudah di rumah, ya.
1: Selalu menggenggam tanganmu.
0: Ngapa aku lagu iya, tah jaga kalau sudah ada ayang nyanyi lagu ini, ya. Kalau udah laku, sekarang belum, masih jauh.

0: jauh.
1: Bang Ari PW selamat sore. Gak tahu aja gitu. Teul Prima ada susah untuk jatuh cinta ya. Iya dari dulu juga seperti itu. Tapi kalau sudah sayang, sudah cinta itu sama seseorang, jangan harap tidak bucin ya.
0: Ingin jauh ada di dekatmu.
1: Dedan Japra selamat sore. Hanopi Teul Prima enggak sami-sami.
0: Ku ingin engkau tahu ku
1: Bang Ari PW eta manuk teh nu kitu teh. Enya, nu kieu manuk kumaha itu ai manuk. Teh manuk nu kieu eta burung manuk. Sanes burung sok mah bapaan di jalan.

adakah di antara Anda yang sama seperti aku? Kok aku? Ya maksudnya ada gak sih yang kayak kalau punya seseorang someone special gitu ya? Kayak rasa kedap. Ku rindu kamu setiap waktu. Punya someone special, punya seseorang yang Anda sayang. Itu tipe, apakah ada di antara Anda yang tipenya yang kalau udah sayang tuh gak mau jauhan gitu? Ada. Ada gitu ya. Dan ya kebetulan we are match gitu. Jadi Opi ada kesamaan dulu sama suami seperti itu. Kayak udah bersaing itu tuh gak mau kalau harus jauhan gitu. Aku tuh gak pernah LDM gitu. LDR pernah ya, long distance relationship itu pernah dulu waktu masih sebelum nikah gitu ya. Dan tuh pacaran sih, Opi gak pacaran. Apa ya, ditanya aja gitu, mau gak nikah sama aku, will you marry me, cina gitu. Nah 8 bulan kemudian setelahnya itu baru dia balik. Nah, pas balik ke kampung halaman itu langsung ngelamar gitu. Balik lagi 2 minggu sebelum nikah baru ketemu. Iya, definisi cinta itu tidak harus selama pacaran. Yang lama pacaran pun belum tentu jodoh ya. Tapi yang sebentar pacaran juga, kalau sudah jodoh bagaimana? Kita ketemu cuma 2 minggu lah, 2 minggu. Ketemu 2 minggu nikah gitu. Dan yang 8 bulannya udah pejauh atau LDR gitu. Aku di sini, dia di sana gitu pada waktu itu. Dan ketika sudah menikah, kita memutuskan untuk enggak baju mau jauhan. Pernah deng, dia jauh sekitar 5 bulan pas lagi hamil anak pertama. Pernah di Jakarta sekitar 5 bulan gitu. Abis itu udah gak mau lagi. Apalagi setelah punya anak yang kedua, udah gak mau lagi, dia gak mau jauh-jauh. Tapi ya mungkin begitulah ya, sudah jalurnya seperti, alurnya sudah seperti itu, sudah diatur, skenario sudah Allah yang atur. Itu paling sempurna skenario Allah itu ya. Jadi dia gak mau jauh-jauh, ternyata memang mungkin tidak akan lama gitu bersama-sama, cuma 19 tahun aja bareng-barengnya gitu. Makanya gak mau jauh-jauh gitu. Kalau masih ada merenya, jadi dekatan aja terus. Ya, selamat siang. Selamat sore juga ini buat Ling-Ling. Sore teteh lagunya Takkan Bisa dari Aaron. Boleh, nanti ditunggu.

ari pewe lah gagal lagu. Itu emang tuh gagal kalem ayah-ayah nak. Mau kadi gagal. Siti pasti dia juga selamat sore nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore teteh cantik, selamat sore juga. Salamnya buat semuanya. Lagu Ida Masih merindukanmu. Hatur nuhun, sama-sama. Enak ya kalau cuaca seperti ini gitu. Cuaca seperti ini yang lagunya yang melo-melo, yang sahdu-sahdu gitu ya.

mungkin sambil mengenang gitu ya, mengenang perjumpaan Anda sama pasangan, ataupun ataupun sekedar mengenang memori manis Anda gitu. Maksudnya ya, pahit sama ulah lah, buang aja. Meskipun memang kepahitan itu kadang-kadang bisa jadi penyembuh, wargi. Kita yang sakit aja minum obatnya pahit gitu, menelan pil pahit untuk sembuh gitu. Kadang-kadang memang seperti itu. Ya, tapi yang namanya pengalaman.

Siap, Ma Aci, Cina, Ma Aman. Mama Talita yang masih hadir setia selamat sore. Terima kasih sudah setia sore hari ini. Lagunya Tiada Guna Lagi dari Republik. Boleh nanti ditunggu. Paman Asep Daman selamat sore. Seperti nyitinya Paman Asep teteh masuk cina hari sore kami sore dan lain jadwal maju jadi supir tembak ke paman. Lagi Abibi Istit yang lagi dengerin lewat streaming selamat sore. Anda yang lagi dengerin live streaming sekarang lagi streamingan lah gitu ya. Absen dong dimana aja engkau berada ya. Selamat sore aja untuk semuanya.

0: anu jetu
1: leuh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu Agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
0: atuh urang edit
1: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore Wargi Setia, sudah jam 16.06 menit saat sekarang ini sampai dengan jam 5 aja Upin nemenin Anda semuanya sore hari ini ya. Lagu-lagu yang sudah dihadirkan ini lagu-lagu yang sudah Anda pilih lewat chat WhatsApp tadi di 081228101. Kuma Mang Ripewe, bener itu lagu Nano tadi. Selamat sore juga ini buat Andi Manado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore buat Andi di Manado. Sekarang gap waktunya itu berapa jam ya antara Karangnunggal dan Manado gitu ya. Kangen ke Sukapura atau selami tunggu pingken sauna teh. Salamnya buat semuanya dari Manado. Asalnya dari Cikalong Cipatat. Ini orang Cikalong Cipatat nih lagi ada di Manado, enggak tahu lagi berkelana di sana ataupun memang tinggal di sana sekarang, enggak tahu. Sekarang lagi dari streaming lagi dengerin sore hari. Selamat sore Manado. Ada Amar juga, sama sore Amar, masih setia teteh cantik dukun lagu Inu. Inu ang Inu. Ibu bermaksudnya Bang Amar Cikare. Halo Cikare. Tuh kan Upi Obagen, mana ada dihalaukan Cikare juga sama. Ari PW, betul yang nama cina tuh gagal. Dah lain gagal teteh neng tuh. Anu gagal na anu eta anu ngechat na tadi bet gitu. Itu dah bahasa na. Jadi weh, bukan berdiri.

buat semuanya wargi setia Anda yang tetap setia dari tadi ataupun Anda yang baru saja bergabung sore hari ini, tak apa, sama sore untuk semuanya ya. Masih di Radio Sukapura 98.9 FM, Radio Sukapura Karanunggal Genah Merenah Karena. Anda yang mau pilih lagu ataupun Anda yang sekedar ngechat mengucapkan selamat sore gitu, teteh Upi selamat sore, enggak apa-apa, sok aja silahkan. Daripada yang ada bacaan gitu tah, jadi weh teteh Neng bisa ngulang karunya si nunutan. Ben kepret tuh tadi. Mengari nasalahna we.

ini kali aja lagi dengerin juga sekarang ini selama sore. Jadi kenapa kalau Ubi tuh nyapa yang ngechat ke sini aja gitu. Bisi we hanasi sapa cen teh da radio na gitu disetakeun. Ah tuh karunya lebar. Bicit, makasih lagunya. Oke, sama-sama. Kapan kita bertemu? Aku mau cerita waktu kemari. Ayo tuh, just go. Ulbi kan ada di rumah terus. Ulbi jami ayah, pan ayah di bumi wae. Kayak yang gak tahu aja ya. Kalau teteh neng, teteh dalain tukang ador selain siaran ayah di rumah. Ayah dan dia bawa aku bibi mah. Selamat sore Mihatu, kenapa? Lagi galau kah? Kok pesannya dihapus? Nanti kena denda loh. Hapus pesan, dapat denda cenah. Nya tanah stiker. Orang yang hapus pesannya lagi galau, cerita gitu. Iya, selamat sore buat Mihatu. Salah ngetik cenah teteh. Atau meni rusuh. Kalem we, ada mal dikantunkeun masih kena ulpi aya di dieu nya. Duh sampai jam 5 sih gitu. Masih ada sejam lagi lah, 55 menit lah gitu. Kalem aja Mihatu. Teteh Ulpi, hai Mi Angelin. Senggol dong, selamat sore Mi Angelin. Selamat sore Mi Angelin. Ada Andi Manado lagi. Selisih 1 jam teteh menuju kerja cari nafkah keluarga. Oh begitu, semoga sehat-sehat aja ya. Yang jadi yang pencari nafkah buat keluarga gitu ya. Apa namanya, jauh-jauh ke Manado, semoga dikasih rezeki yang melimpah dan juga berkah. Oke, okay. Buat Andi Manado, selamat sore. Selisih 1 jam itu lebih Manado sebelah timur, iya berarti di sana udah jam 5 ya, lebih cepat sejam kan. Itu yang harus terjadi. Kami atuh bilih tinggalin cenah mohal sok diantosan lah. Asal langkung ti jam 5 tinggalkeun ka Kulpi. Ada Mi Angelin, kapan ya bisa ketemu teteh? Kapan pun bisa. Ulpi ada di rumah terus. Tapi ketang kabarin aja dulu. Bisi kok diculik ku si Bibi. Bisi kok beneran lagi diculik sama si Bibi. Eta ada sok nyelik nate, tara soakeun eta mah nyelik teteh neng tara. Mun sanes mah soakeun. Ai bicit mah henteu teu soakeun. Atau kalau mah ketemu kalau lagi siaran sok aja sari main atau kemana gitu nya. Ada dekat tukang seblak, ayo dekat mi ayam ada bae. Mah kaluman maksudna gitu. Sambil nungguin yang siaran nih, sambil ngobrol, hayu boleh. Mi Angelin, selamat sore. Dari Waitun, katanya salamnya buat Andi Manado. Selamat sore saja, katanya gitu. Kemudian ada Bibicit lagi, nyanya Derek manggihan kadie piraku kudu nya gitu. Mangatang Bibi we kadie tuh lain teteh kadinya. Secapek bolak-balik. Jadi tilu balik, dad. Kadie kaditu, kadie deui gitu. Ai Bibi ukur mah kadie kaditu heupeu gitu. Kaditu mah lagi tang mah kadinya. Sanggar jeuna. Ada Andi Manado lagi, kapan ada acara teh di Sukapura? Kalau acara lagu-lagu mah tiap hari ada. Tapi kalau acara off air mah enggak tahu. Menuju di lemur hayang nganjang. Iya nganjang mah nganjang aja tuh, enggak harus nunggu ada acara off air segala. Da setiap hari juga yang siaran mah ada gitu ya. Ada yang siaran mah, kalau mau misalkan cenah pengen ketemu jeung Mang Andi tah cari jadwalnya iraha, kata bae Mang Apin cari jadwalnya kapan. Yang ketemu jeung Teteh Ulbi cari jadwalnya iraha wae gitu. Lemur Cikalong set, enak Cikalong gampil ka dieu mah da tereh ya. Dia suka pura ya. Akan terulang kembali masa-masa kita. Akrai, kita lanjut lagi ke lagu-lagu selanjutnya. Wargi Setia masih di Radio Sukapura ya, masih ditemenin sama Ulfi sore hari ini. Masih ada berapa banyak lagu yang harus Ulfi puterin. So sorry.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Targi Setia sudah jam 16.35 menit saat sekarang ini sampai dengan jam 17 saja. Lebih nemenin Anda semuanya sore hari ini ya di program Suka-Suka. Terima kasih untuk ada yang tetap setia. Dan buat Andi Manado juga selamat sore. Sahar namanya titip salam. Wa itun. Salam balik cina wa itun. Tati Andi di Manado. Weh jauh ya. Buat Mama Talita juga selamat sore Mama Talita. Makasih lagunya Teteh Katam Pipisan. Mangga sama-sama.
1: Selingkuh tak ada biasa. Wanita mana tak kecewa.
0: Siti Pasir Joho juga selamat sore. Makasih Tata, lagunya udah diputar bikin melo dan ingat seseorang yang entah ada di mana. Ah. Kenapa kita sama? Aku pun seperti itu. Lagu naon teh itu cenah Siti itu. Oh, merindukanmu dari Demasif. Kadang ya seperti itulah kita teh kalau mengingat sesuatu ataupun sesuatu di masa lalu gitu ya, kadang-kadang suka kayak pikiran teh terlempar ke masa itu gitu. Mikir apa ya? Tapi ini ge untuk seseorang yang mungkin yang memang ada artinya dalam hidupnya gitu. Kalau yang abal-abal kenaon di pikiran antep we. Ya kalau misalkan ada sesuatu. Aduh, ibu manajer ya grup videoan. Kalau misalnya seseorang itu berarti banget untuk hidup kita ya seperti itu biasanya gitu, ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita sama dia. Ada bahkan sekedar lagu juga bisa mengingatkan kita sama dia gitu ya, apalagi dengan ada sesuatu ataupun barang atau apalah gitu ya, apalagi seperti itu gitu. Tahu Mama Talita kerengetik curiga lah, ayo curiga keringet yang masa lalu na ya.

biar, meskipun ada memang yang bilang let's gun be by gun, biarkan yang berlalu tetap berlalu cenah. Tapi dah ayah secuil mah cenah cicing we dina hate itu benang disiuhkeun teu benang disingkahkeun kumaha tuh cenah teteh Upi ieu teh. Tong nanya ka teteh Upi nya. Teteh Upi ge sarua. Beat ketang.

sok areng ngalkeun dengar aratik ye nara remote kana masalah dulurna sigana teh sasian ditutup soknya. Selamat sore juga buat Den Bagus. Aden, apa kabar? Aden, mat sore teteh cantik. Selamat sore juga. Sok langsung gue melis dah. Terima kalau nyebutnya cantik. Gitu. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Amin. Terima kasih ini buat Den Bagus. Selamat sore bareng Cece karedok medok ya di simpang. Ada Mama Talita Hayu santai sore gini. Sambil dengerin teteh cantik, ah teteh, ayah masa lalu na, ayah sedih na, ayah bahagia na, campur aduk, ah, wes ya Bapak Natalita ngadaukan, yo, gerayu, yo. Yo Bapak Natalita, yo, gerayu, ya, itu udah begitulah, kalau memang orangnya memang ada artinya, cikul pigi berarti untuk hidup kita, ya pastilah ada secuil dua cuil, mau pasti wah keinget gitu, mual belas sama sekali, bablas nggak inget apa mual, gitu. Pastilah ada gitu. Tapi ya kalau misalkan orangnya biasa aja mah ya, kadang orang ketemu di jalan juga lupa, kayak sahanya itu teh. Gus lama, gus 2 hari 2 jam 20 menit ke karakit. Oh, urut kobogo cenah baheula. Tepikeun ka poho jeung kitu. Entong laraskeun saha eta nu kitu, entong. Andi Manado, selamat sore lagi. Abi mate baheula nuju kirim pesan ka Sukapura teh katsok atoh teh cenah bahagia mun dibaca heula. Masa dayana kitu teh kitu. Kitu atuh sadayana oge. Bahagianya sampai nanti dibacakan di kulpi lah ngajak biar Andi di Manado bisa berbahagia lagi ya. Dibacakan kulpi sok WA nak ya kalau misalkan ada WA masuk ke sini mas saya nggak dibaca pasti baca lah semuanya ya kecuali nur ada nyeleneh gitunya nur ada pikar sepen perut mamal itu mah dilewat ku teteh neng mal dibacakan gitu ya. Ya, selamat sore wargi sekitar beberapa lagu lagi lah ya. Sebelum lebih pamitan, Ulpi kasih dulu untuk kalian semuanya. Selamat sore.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

pagi Setia, kurang waktunya aja mungkin ya. Saatnya lebih pamit sekarang karena waktunya udah tinggal sedikit lagi lah ya. Kita sisa waktunya nanti bakal kita sama lagu aja gitu ya. Makasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya Wargi. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Dan mohon maaf ada kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Upi putar di sore hari ya. Selamat-selamat itu semuanya. Selamat beristirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ditenggarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Kodim Ciamis percepat operasional Koperasi Desa Merah Putih di Ciamis dan Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles. Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
6: Salah bersama-sama konsisten menegakkan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Inilah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi.
2: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
7: Secara prinsip bahwa kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya, ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang dan selalu kami lakukan evaluasi.
2: Masih informasi dari Garut. Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara PKKN yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp653.562.688. Selain itu, pihaknya juga meminta keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan ahli hukum pidana guna memperkuat pembuktian perkara. Ditambahkan, dari hasil penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
4: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 tahap 1, 2, dan 3 serta tidak melaksanakan sama sekali tahap 1 anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Dana desa tersebut harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk membayar utang juga untuk kepentingan pribadi.
2: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Garut itu dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
3: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan, tak hanya kendaraan, sarana penunjang lainnya seperti rak penyimpanan hingga pendingin ruangan juga mulai disalurkan secara bertahap ke setiap titik koperasi. Antonius berharap keberadaan koperasi desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa. Ia optimistis koperasi mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Nantinya diharapkan titik-titik ekonomi baru akan tumbuh, khususnya di Ciamis dan Banjar, pasti akan bisa istilahnya memberikan warna baru lah untuk perekonomian kita, sehingga masyarakat nanti bisa direkrut juga untuk menjadi karyawan, itu juga salah satunya untuk membuka peluang kerja juga.
3: Sarana, prasarana?
2: Raknya 18, AC juga sudah masing-masing 5 KDMP, udah semuanya?
3: Siap, belum?
2: Belum ya, belum. Tapi rencana mungkin nanti akan didukung masing-masing di titik KDMP ada 5 AC, tambahnya rak sama AC.
3: Berarti target aktivasi operasi ini di bulan apa?
2: 31 Juli rencana.
1: Sebelumnya di Kilas Radio, reporter Anik ST melaporkan Kodim 0613 Ciamis telah menerima sebanyak 50 unit motor roda 3 dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Dari total 212 titik KDKMP yang direncanakan, saat ini sebanyak 55 titik sudah selesai dibangun.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radio98.9 Sukabura FM.
6: Keur naon ceung?
7: Iya, keur Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
6: Naon, ceuk? Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
9: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netata panon tuh, atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
10: Lain panon wae, aing ke rematik, pongko, suku ge jadi tilu.
9: Mana?
10: Ya hiji itu, cik atau mana itu kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
9: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dung liga kuat li, akan ngerasok.
10: Atau orang edit.
9: Ayo.
11: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Sembilan, suka buruk.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

الشاي وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos jasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Robi aing gablek saraki teh mendekesel beurang peuting nganunung tu eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Keh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Nurul Mustofa. Nurul Mustofa salah satu musik dan lagu yang bernapaskan agama. Lagu religi. Sengaja saya hadirkan lagu religi, kenapa? Karena malam ini adalah malam Jumat. Malam yang sangat baik katanya gitu dalam satu minggu. Satu malam. Yaitu malam Jumat. Malam diijabahnya segala macam doa-doa kita semuanya. Berjongi selamat malam saja buat semuanya, wargi Sukapura di mana wae ayananya. Anu kalersan wangi ye parantos aya di salapan dalapan kawa salapan Sukapura FM yang dipancarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Berjong malam Jumat untuk pengantin malam Jumat itu sangat luar biasa. Ini mulai pembukaan festival malam Jumat ya. Untuk pengantin, belah duriannya pasti nih, jadi. Nah, tapi gak bakalan seharian tamat loh. Biasanya kalau original, masih terkunci 2 hari lah minimal gitu. 2 hari, 3 hari. Itu Kang Uher. Ujungnya Kang Uher, anu ayah di Pocek. Kalau mau mahai, lagi atur nuhun, bisanya. Nah, entah, Uut. Kering menang hut buka para bahayang ayam di Kang Uher seperti Mama Ai di Pokek separah kasih kering dari ayah acara hiburan sama pesona ada artis-artis ngahibur pamanya mempelai kedua mempelai putranya Kang Ucup. Putranya Kang Unyil. Atur nuhun kawarga masyarakat anu aya di Pokek. Ternyata para pecinta-pecinta musik dangdut di Pokek, tua dan muda, perempuan dan wanita, yang berkerudung dan yang tidak berkerudung, senang ya bergoyang di panggung, joget bareng-bareng bersama kita. Terima kasih sawerannya. Lumayan lah kebagian gitu nya. Itu Kak Sadayananya, warga masyarakat Pokek atau keluarga saya berhajat, Kak Unyil, Kak Uher, Mai, atau nuhun bisa nih.

Pokoknya buat semuanya aja dah. Kalau sarannya banyak-banyak, anu masih ada syarat ya, mancok. Atau ngajak klik ke radionya. Ayo orang sasarangan sansi puring duit karena syarat yang namanya tabuh 10 biasanya. Ini keadaan cuaca untuk kita cerah, nak, cerah sumerah gitu dah. Ngerada hari dang bayung yang gitu nya. Kita terus memasuki musim halodol segalanya. Kita sabar adinten, tak ada hujan. Dan mulai sawah lagi gararing. Kalau untuk ya, sawahnya di simpuring serada gelde gitu nya. Parena jangkung. Sekedar beli bakal di bekahan gitu. Gancang bekah hari teka hujanan terus gitu. Panen sekedar beli gila. Ilustrasi kasih kan. Ah, kesalahan apa ya banyak. Kau mendengar radio sekarang di mana aja nak. Anu biasa sok ngagabung sarang simpuring ni. Gabung di daya acara mangabe. Anu ngaduhan nomor HP atau napi nomor WA Sukapura. Hari ini biasa ngintun kenyi. Aya pamunut lagu kahoyong mangai insyaallah kita putar simpuring. Lagu naon lah. Saka suka. Gitu.

Orang buka langsung ya, mau WA-nya, orang buka WA-nya langsung lah. Check and recheck, us muncul lah Tehlia, Teh Suti di ramai lujungi. Assalamualaikum, warahmatullahi lujungi. Kapi nung ya di puterin, punten puterin laguna. Apa peling laguna? Sa cocoknya malam Jumat di Kintun kalau kata dayananya. Wargi Sukapura di mana wae aya na gitu. Oke, teh hilap. Kangge agodeg ge caolang. Eta hatur nuhun nya Kang Abi yeuh sami-sami. Ih atuh ku pepeling nya. Ye mah min ka hobina. Can dipilari ku sim kuring. Kamari mah teu kapikiran eta buah Papua. Teu kapikiran saya tinggal ge. Insyaallah enjing lah kuriring kadinya. Dari mah min ujungnya. Kali ajat para morna sadayana. Kang Erik, insya Allah Erik lah. Siap-siap kehadiran tamu agung Sim Kuring sumping kadinya. Si Mama itu mau apa-apa, apa lah pindah kadinya buru-buru. Ah, jangan mereka Garut.

Setelah cuti diramai ada 643. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawabin Kang Apin, nongi dia hoyong request lagu atuh. Aku nanti Carmilla di Kintuna buat bapak engkosnya sareng Mahdi pak di Ciceri kau mang ade sayur oke sami sareng di esok nah di Cibencoy spesialnya biasa kau ade aku gue sareng putri bungsu nak spesialnya biasa kau ngoka Kang Apin kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang hatur nuhun. Walaupun sudah bernenek, tapi jiwa mudana masih tertanam dalam jiwa nenek dua cucu ya. Kenapa? Karena lagunya juga pengen Carmilla katanya.

Ada Jajang Nur Jaman Wirjongi. Selamat malam, malam juga Sukapura. Iya, request lagu. Laguna tetap laraku, terendap laraku dari NAP. Salamna buat Aib di Ciandiwung. Selamat malam, siap terendap. Ada 078 Wirjongi. Assalamualaikum Abin. Malam pada uken lagu ah. Malam juga lagu nate sebujur bangkai biasa ya. Salam nah kakak-kakak Iyum, Wamo, Wanuh ya, ada dia anu aya di Mah Panjang. Teh lah biasa kago ka ade akumnya ka Bunda Dewi sareng putrina. Teh hilap oge kanggo ka wa ade sayur sareng wa esohna. Spesial nama biasa we kanggo ka Apin we anu nuju siaran. Kamu Bapak Engkos sarang Yeti Bapak Engkos sarang Mama Dipa di Ciciri. Wassalam hantun nuhun. Yuk sami-sami. Waalaikumsalam Pangkos Mama Dipa. Laguna antos nenye. Nene nene nene. Pepeling helah manganyakeun. Mangga simak ya lagunya. Lenyapan ya, lagu nak.

banget malam Jumat. Terkadang maut memang tanpa kompromi ya, tanpa memberitahukan dulu akan kematian. Terkecuali ada yang memberikan sinyal lewat sakit. Sakit dulu, terasa gimana gitu loh. Tiba-tiba sakit sehari, dua hari, kadang-kadang kalau memang saatnya harus meninggal, diangkat atau dicabut nyawanya oleh sang malaikat. Mudah-mudahan saja kita sebagai umat muslim ini yang diharap kematian tetap dalam keadaan beriman. Yang sudah meninggal, para orang tua atau saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di sana di alam kubur, gelap gulita tapi tergantung amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan kita gak ada di alam dunia, ya pasti di alam kubur pun juga akan terasa. Tapi kalau orang soleh, soleha, takwa, selalu taat akan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah

Ada. Semoga tetap kita bisa di sisa usia kita bisa berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang baik, dan ditetapkan iman Islam kita. Hanya anak yang soleh, yang soleha, yang akan memberikan cahaya, sinar, lampu dalam kubur, yaitu berkat doa-doa anak-anak yang soleh. Itulah yang akan membantu saudara-saudara kita yang ada di alam kubur. Rajinlah baca Al-Quran, katanya gitu. Itu adalah penerang.

biasa kematian tidak akan pandang bulu ya. Tidak ada istilah orang berpangkat jenderal, presiden, orang-orang bonafit, orang-orang berduit, orang-orang kaya, orang miskin. Semua makhluk yang bernapas di alam dunia akan mengalami kematian. Itu sudah pasti. Makanya tidak ada artinya nanti kalau kita sudah kembali ke alam baka, kembali ke alam kubur, harta benda hasil jerih payah kita, apalagi hasil korupsi, hasil memakan hak-hak orang lain, hak-hak rakyat, tunggu balasan atau ajab dari Yang Maha Kuasa.

perasaan semuanya permintaan tadi yang udah dibaca WA-nya, lagunya udah saya penuhi ya, udah saya putar. Kembali ke laptop dan sementara kita baca lagi WA yang berikutnya. Malam Mang Apin, malam juga ukeun laguna Duda Araban. Salamna Kang Omang Apin we anjeunnya. Siap. Duda Araban aja katanya.

Akhirnya buat Viola, selamat malam buat Viola. Dan ada Mama Tovan. Selamat malam Mama Tovan. Wangi Abin, Mama Tovan. Laguna istrimu bukan babu. Biasa, istrimu

Kembali ada Dadan Japra, Willy Jongong Idan. Assalamualaikum, selamat malam Kang Apin, malam juga Uken Laguna, Ungu dengan napasmu. Salam semuanya, spesial buat Apin, mat tugas aja. Kuat mangpretnya nyimpang cenah. Ayo, emang ningali gitu Apin lewat tadi. Kuat mangpret cenah Apin. Mudah-mudahan mati kita lagi sujud ya. Iya, betul gitu Dan. Semoga kita meninggal di saat beribadah. Tapi dah itu tergantung hesenya. Dihayang-hayangnya mal bisa dah. Pada-pada boga jalan masing-masing. Tapi orang-orang solehan atau orang soleh memang terkadang lagi dakwah, terkadang lagi sholatnya, sujud, orang sudah secara lengkap, itu masih sujud, kayak di toilet, di samping, kalau lepak, gitu. Nah itu orang soleh. Dijamin ke surga itu rahasia wallahu alam itu aja. Kita tidak bisa menyebutkan dijamin ke surga, ya mudah-mudahan aja gitu. Surga dan neraka bagian manusia, wallahu alam itu untuk orang apa gitu ya. Tapi yang jelas kita tetap aja untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa wae jangan orang sing lila sujud sok kayak dan sing lila sujud sudah 4 minggu tuh udah tercengkar-cengkar. Dilewihan cita dan japra.

Kembali ke Mama Jihad, berjamui Mama Jihad. Malam Kang Abim dan juga minta lagunya Suratan Nur Halimah. Hatur nuhun, Mama Jihad. Suratan siap dicari dulu ya.

mangka pantai ya jadi hoyong lagu suci jadinya. Anu wengi eta mah nya urang eta dihapus gitu. Atau serupat kalau oh nu wengi cenah siap. Sucinya orang tukerkeun atau kana suci.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Anda bersama Bang Haji Roma Irama. Lagu-lagu Bang Oma Irama atau Haji Oma Irama memang sangat berbobot sekali. Bahkan sangat gimana gitu lah, kalau kita dengar bisa meresap gitu loh, meresap di hati gitu lah. Jadi tidak mudah dilupakan gitu. Lagu-lagu Oma Irama memang sering agak abadi gitu. Tidak luntur dengan munculnya para musisi-musisi lagu-lagu baru. Tidak tumpul ya, tidak luntur, bahkan akan lebih naik. Ratingnya lebih tinggi, lebih naik, karena lagu-lagunya ditiru atau dinyanyikan oleh para musisi-musisi baru, para penyanyi-penyanyi baru. Karena kalau dulu mah mencoba untuk menyanyikan lagu karangan atau ciptaan-ciptaan siapa saja, sembarangan dia untuk membawakan lagunya lalu dikepublikan, diketahui itu kena denda gitu. Itu pelanggaran hak cipta katanya gitu, bahkan sering terjadi kena denda gitu. Ceritanya dulu ada Kus Plus, tapi saya juga itu hanya kabar dari mereka aja. Pernah membawakan lagu John Lennon apa lagu siapa ya, Kus Plus dulu pernah katanya didenda sama grup band Eropa, Amerika. The Kus Plus ya, Kus Plus memang grup band tertua di Indonesia, bahkan personilnya juga sebagian sudah meninggal, sebagian masih ada. Munculnya Kus Plus tahun 70-an loh ya, atau pada saat itu bahkan kita pun juga belum lahir, Kus Plusnya sudah ada. Seperti halnya Haji Oma Irama, saya tahunya munculnya atau hitnya lagu-lagu Oma Irama mulai ngetopnya dari Begadang gitu lah. Saya lagi ngajarin, Begadang jangan begadang gitu. Itu pernah saya mengalami, tapi kesininya banyak di radio-radio untuk mengunggah atau memutar lagu-lagu lawasnya. Seperti Kebinaria, itu kan lagu zaman Elvi Sukaisih, tahun berapa lah saya juga tidak nyaho gitu. Cuman kadang-kadang sering kita dengar. Cincin kawin dan juga ada di Sukabura juga. Ini kan hasil karya ciptaannya beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kita dengar lagi di era sekarang, nyaman gitu loh, terasa di kuping, nyaman di hati gitu. Lain dengan munculnya penyanyi-penyanyi baru bagaikan jamur di musim hujan, sekarang lagu-lagu dangdut cepat ngetopnya, cepat dikenalnya, tapi cepat menghilangnya gitu ya. Nih, kita kembali lihat dulu WA. Ada Kang Mumu di Cikukulu Kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam kabin lagi ya. Hayang laguna sedingin salju katanya. Tapi ya sedingin salju. Os, asal itu hareudang kieu Kang Mumu. Abi mah hareudang Kang Mumu. Aduh, nah, sedingin salju. Ya kalau cuaca sedingin salju ya itu sudah hal biasa. Tapi kalau hati terhadap pasangan sedingin salju, itu membuat efek berbahaya, terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Karena dingin gitu loh, istri dingin ke suami, oh boy. Tidak ada respon, tidak ada apa, dingin aja sedingin, apalagi sedingin salju. Suami ke istri juga begitu, timbul prasangka-prasangka busuk. Kalau sudah muncul hati sedingin salju kepada sang istri, kepada sang suami, muncul prasangka-prasangka busuk dalam hati. Wah, jangan-jangan istri gua main gila nih sama laki-laki. Kok dingin sama gua? Kata cewek juga begitu, kata cewek juga. Ini suami gua. Oh, kenapa ya? Akhir-akhir ini kok dingin sama gua? Kenapa ya? Gak mau nyolek. Tidur juga gak mau deket. Menjauh gitu. Di rumah pun juga jarang nanya. Dingin aja gitu lah. Nah, istilah awalnya pertengkaran, awalnya perpisahan bisa terjadi ya di dalam rumah tangga itu. Bahkan semuanya juga ingin mengharapkan kehangatan dari istri, kehangatan dari suami. Saya yakin itu semua juga mengharapkan begitu. Akhirnya saya ini aja lah memberikan ini kepada pengantin baru yang tadi baru dihibur sama saya yang ada di Pokek. Juga pengantin-pengantin lainnya, soalnya di bulan ini saya lihat panggung di mana-mana ya untuk mengadakan resepsi. Ada hajatan-hajatan lah, resepsi-resepsi, ada hitanan,
ada perkawinan sebagainya. Keliling doa dari saya untuk semuanya aja deh. Yang di hitam juga semoga diberi kesehatan panjang umur ya, jadi anak yang saleh. Yang baru melaksanakan akad pernikahan yang viral, yang sakral, karena diketahui orang apalagi hiburan itu sakral kan, pernikahan sakral, tidak boleh kok susulundupan, kawin sembunyi-sembunyi itu menang, soalnya prasangka orang lain gitu. Wah ini orang kok udah bareng-bareng kayak begini, sering masuk ke rumah, ini cowok nikahnya juga kagak tahu orang tetangga, nah ini berbahaya ya. Nah, jadi prasangka busuk, jadi pernikahan itu adalah sakral, jadi harus diketahui mau kawin agama, mau kawin resmi, itu harus diketahui oleh warga gitu ya. Saya doain mudah-mudahan saja dalam membina rumah tangga yang baru ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seiring sejalan gitu ya, lamun ceuk basa Sunda mah kata jadi salewi kadar dari salebak cenah gitu, kitu paribasan. Rumah tangga memang ya, teh bisa dianggap enteng bangga lah. Rumah tangga mah godaannya banyak. Gitu. Banyak godaannya, banyak rintangannya. Kalau kita bisa untuk melewati dengan penuh ketenangan, penuh ketabahan, ketawakalan, insya Allah rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ya. Itulah. Soalnya banyak orang mungkin dianggap bangga rumah tangga baru aja 1 bulan, 2 bulan udah perpecahan, udah perpisahan, itu bangga mungkin kata dia gitu. Tidak sedikit yang berumah tangga masih eksis sampai sekarang udah puluhan tahun, udah kakek dan nenek masih setia aja. Nah itu mungkin rumah tangga dianggap gampang gitu. Jadi itu mah semua kembali lagi ke diri kita sendiri lah. Kecuali Allah memisahkan kita itu tidak bisa dihalang lagi ya. Seperti Mami Nun, itu kan perpisahan dengan suami bukan karena selingkuh, bukan karena dipisahkan oleh Allah SWT. Seperti saya dulu dengan istri yang pertama kan begitu. Dari apa itu dia? Apakah itu meninggal dari hasil perselingkuhan saya? Oh, enggak. Tidak, Allah tetap sudah mengambil istri saya ya. Walaupun memang berbagai macam jalan gitu. Kematian itu berbagai macam jalan. Ada yang harus begini dulu, nah itu. Ada yang makan jengkol, makan pete, makan durian, lalu koyang, pusing, meninggal. Jadi perjalanan kematian ada jalannya masing-masing ya. Mancuk, dalam rumah tangannya kan perpisahannya dikarenakan kepergiannya diambil satu oleh Yang Maha Kuasa. Banyaklah. Jadi anu disebat sehidup semati. Berpisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perceraian. Sok Kang Mumu ah. Sedingin salju Kang Mumu, tetap aja abadi dan segar-segar saja, anget-anget saja ya.

0: harta benda kekayaan, tahta tidak akan mampu untuk menghalang akan kematian. Kematian sudah pasti bakal datang. Namun cek baru dah cici niran mah. Sairan tidak hangasa, entar karena cocongan. Pangeran anu kawasa nyebut nyawa dengan nyawan. Tak guna pangkat jenderal, tidak guna lagi sosok pengusaha besar. Menteri, dewan, presiden, bintang film dan sebagai bakal model sama juga. Iwal di si Gupron kayaknya itu anu sebut kiai, cenah kiai Gupron. Dajjal datang kayaknya. Nantang malaikat. Sedang mau dicabut nyawa asal ingat ke Gupron. Gupron panggil Gupron. Tidak jadi katanya malaikat mencabut nyawa. Ada tanda-tanda kiamat yang datang. Datang anu gitu patut. Tidak pengamen tadinya. Pantasnya tidak pengamen. Jadi ustad ngaco gitu. Yang kita pengikutnya, ayahnya. Siapa yang ada kaget itu. Bisa nge-WA, bisa nge-WA malaikat. Ikan. Salah hutan. Karena si Gupron, kat mama Gupron. Karena ya, itu kan ngawal-ngawal. Tapi ini ngomen, saya ngendahnya beledak-beledak. Soalnya itu kan bawa kesesatan. Sesat kah para pengikutnya? Atau buka polo gitu si pengikut sih gak tuh itu kurang mikir terus buku ku ucap lampah naga ku gitu malaikat dianggap hancip. Jadi semuanya aja tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 9 nah lebih dikit lah kurang dikit gitu maksudnya bukan lebih kurang dikit dicabut dari terpung ini mati lah. Anupis Ragunan segala dan Jatra Sok. Kangatan mah, Kang dari kompor, sokanya si Duruna kompor dan Jatra. Kematian rupa-rupa warnanya, merah putih hijau dor gitu ya. Lahir digotong, mati digotong, iya gitu. Kematian dari Bang Anjur Ramai Rama.
1: Kan datang saat-saat menakutkan malaikat mencabut nyawa.
0: Rupa-rupa memang. Kematian rupa-rupa ada yang bagaikan nyabut nyere tina tipung. Jalannya. Ada yang berbagai, ada yang bagai nyabut cucuk salak tangkal salak dinaha kain katun gitu nya. Jadi rupa-rupa itu tergantung amal kebaikan. Nah ya anu dicabut jika karena kain sutra pakai cucuk salak yang tangkalnya betot. Nah kain sutra rekuah ada rawek loh ini ada rodot tapi lamun nyabutnya retina tipung melepas nikmat ya. Itu tergantung amal perbuatan. Marilah berlomba-lomba berbuat baik. Beri langsung penyiar. Naon ieu? La la la la la la la la la. Itu lagu kematian deh. Sari eta teh. Asa sari nya. Tapi tong kasih da ka bagian tong hak hak manusia nya. Terus pasti eta. Tuh kudu pake ringrang. Kudu pake sieun. Tapi da memang sampai oke sieun maotna nya. Pada bahasa, tersiun mau tai, kering cawiti ke ubar, kemananya. Untang banting aja kan dia, pada bahasa tersiun. Berarti orang teh, padahal sebetulnya mah belum tahu buat ting orang teh. Meninggal coba kalau lebih nikmat daripada di dunia di situ deh. Aku sama lupa di singsiran, ku kiai. Rata nyingsiannya supaya eling orang di dunia, orang nyen kagorengan. Jalan manukia bakal dikia, santa, bakal nukia bakal dikia. Ditanya ke busi hurung, di anu. Nah itu sebenarnya ngelingan kerhirup supaya benar singsianan gitunya. Jadi singsianan aja lama itu. Karena aman, lalabat dundar, lalabat nyen kagorengan di dunia. Gitu. Jadi sesama makhluk, sesama manusia.
1: Ikan alam. Tak seorang
0: Berjumpa ya haturan Kang Oka Om Bastam amra aya di Palihan Cimanaleungeun kali Ambu sadayana atawa berjumpa nya. Tiga kantun Kang Oka terus rame ka Ma aya keneh itu mudah-mudahan panjang yuswa. Kang Ma ya sanamea teh Maesih Maesih cinunjang wilujeng di Lebak Saat calon Maesih. Dalam ngaturkan beli jamungi kalau ke cuma lanong teh tas ayah tas sumping nyobian karena tur paidar eta lanong cuma ayah karawasna udah gini ayah naik lan semuanya nggak pusingnya teh katipu aja tina online tehnya TikTok tina TikTok atau tina Facebook nggak ubar obat-obatan tuh gitu tak asa terpercaya sekampungnya kajian tingkat dua kali ngoles ancuragan-ancuragan tanda nyari tur mesti meli kuring tina obat nanan bohong. Buktina wadul tak sing hati-hati lah soalnya tina online jadi orang kudu apal toko nanya di Shopee atau di Lazada patina itu mah sakarna bener gitu tah anu ka ikamatihan namanya kamu jarabana eta obat sing kuring bahwa pesen tina TikToknya obat oles natur pegel ini dan itu lah jual kapsul. Dalam hal yang kena mah kurir, nanti pangpengkan kan, tapi ulang sama kurir, kurir itu nyawaran naonnya. Nah, sehingga dibalikin deh, gitu, sehingga di retur, gitu, bisa dibalikin. Seperti kamari, sehingga kering, anjar kena. Pedas calana, 100.000, dua, aduh, harar-rade, sehingga tidak iklan. Yang siri, dah. Tidur poe kemudian hadir, datang ke radio, telepon. Menuju di mana, Pak Abi, jadi radio, sehingga kira nunggu, ya, Abi kurir, sehingga, ya, gitu-gitu, calancingan, mangga. So, gitu, gue di dia. Bahwa dibuka kelanya malah kan dibayar tinggal ya cing barangna minangka tipu ingel bohongan cing dibuka we hareupeunana anu tadina warnana HD torojol si kake keshead jalanna jaba meureun cukup di SD kelas 5 teh cek kuring oge da harita hampur jangnya hampur akeun da linsa sama nyalakeun anjeun cing mah nyalakeun kurir ya tiba-tiba di perusahaanana haram jadah. Bawa dehnya, mau deh ratu rasa apa? Balikin deh kak itu. Orang masih balik barang jualnya, ayah yang payu. Itu kan. Maksudnya hati-hati balanya-balanya tidur gitu tanya. Bohong, obat bohong, penipuan. Tapi dan terkabe dengan oknum lah kak itu. Ya mas yang kurang mari ubar buuk kayaknya. Nyobahan, ubar buuk ya wanya. Aya kene di bae kitu. Nya na iklanna mah semir bu. Teu haram ya bajan. Teu atul teu naon. Siga odol langsung ajeng sikatna. Dipencet biji rasina salah-salah sikatna teh. Muncul hideung dibalurkeun lain-lain hideung abu bijina teh nya. Seperti abu-abu kitu warna. Dipulasin kana bu. Tunggu katanya setengah jam. Ditunggu setengah jam. Kabeh dipulaskeun ke kabeh dipulaskeun urang setengah jam jadi kumah geus beres kumah teh baru-baru ka hideung jol deui we anger rubarodase keur mah teu narimakeun kana takdir hirup bae nya huis teh geus warisan ti Allah eta huis teh mere peringatan ka manusia huis teh uis jadi huis teh bahasa Sunda bahasa Jawa uis geus eureun kana kagorengan gitu. Jadi kudu eureun lah yang nah gitu ku mejele dicap lu kesake-ake hayang itu pulas ada orang teh cok omah era bagi hayang awet muda pokoknya kudu kuntu diganti katanya buuk atau diwan awet muda eta omah era mah tah nu kieu judulna kiranya awet muda ah jadi boleh-boleh saja lah kita untuk berusaha untuk memudah-mudahkan karap gitu nya. Tapi ada sarajan itu di semir itu haram temenang gitu. Tapi kebanyakan ada mah dah yang lupa di dagang di iklannya. Tapi waduh lho lho lho tah cek omay orang makanya kia dagungkan.

0: robi aing gablek salaki teh meuleuk kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Nah nih, kawargi anu bade nyerengan SIM kuring ngalamkan telepon mangga diantos. Di nomor telepon SIM kuring ya pokoknya. Anu uningan nama telepon SIM kuring, WA. Nah, hadiahnya. Atau saya anu lebet. Ha, iya.
1: Naon, ha.
0: Lain naon-naon telepon ta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun jawangi, Ma. Damang.
2: Hai.
1: Alhamdulillah, syukur eta pisan disejak. Disuge mata sehat. Sehat sanes kan tandanya, Ma. Amin, Ma. Manawi atuh, Ma. Wengi-wengi nelpon ka teteh. Manawi aya perjogi naon? Oh, Manawi teh ngajak di meuleum.
0: Meuleum. Meuleum naon cita jula?
1: Ah, atuh meuleum-meuleum tur we. Sakali cewang.
0: Bener. Meuleum tur.
1: Mohon insyaallah bigi teh bade nguriring ka pali dinya teh. Bade naon atuh? Ari sih milarian gula. Bade milarian gula. Ah, sugana eta ka urang pencut marah mah eta ka radio dahir mah ararisin bade nyampeurkeun teh. Pak Aju sarang ya, Ibu saha namina teh?
2: Yani.
1: Ibu Yani. Ai sok pereka radio.
2: Ka dulu lah.
1: Angger sok isin. Kita mun masih aktif besok. Ah lu enggak kelongok teh kita. Bade ka Mamin bade nyanak eta di naon namina teh? Koneng.
2: Mamin si itu.
1: Cilang lah, mau aja suka aja ti ayah cina buah Papua teh, oh nye siap sehat.
2: Kawan-kawan koneng.
1: Kang otuang itu rambung ni kambuh deh hati itu aduh. Ngeriwe angin ngeriwe lambung. Bukan yang suka rasa kinten mah, tapi sana si tuang ya mah.
0: Di kumaha?
1: Di pulas kayak nararai.
0: Hai, hai mana ku celno celno tengirup dah.
1: Dengan pusing atau dah diinum dari kecager.
0: Kudu nanti di.
1: Pulas kena karena benget tu cocokkan karena celi karena irung.
2: Kita
1: kira mohon dah kita dah saya jangan ketinggalan yang tengorah weh hati.
0: Ngorah di mana jual nasi ada jual ya. Orah.
2: Masih glowing.
1: Mohon ada ibatur mata di skincare apa ininya ni glowing. Tapi dasar sama ayah man teh kedah eh oge cek batu ah eh cenah ida eta mah cenah foto na TikTok mun ikut geris na make efek jadi ayah mah kudu di make up geus eh dina HP tinggal di gar emak ge bisa siga umur 17 tahun geura mah direkayasa tina HP emak mah bade emak sok geura sok engke dirinya aya efek. Emak moto karep tina TikTok kira cobian dia teh pilih kuma teh aya efek nya aya awewe geulis urang kene bisi har bade godegan bisa mage godegan ge.
2: Aya ka anak we teh nu minantu nu heureuy.
1: Mohon tak kitu geus sok mage ih mere ka sigia ieu
2: teh. Motor tumpak mobil.
1: Tah kitu mere kitu mah.
2: Eta mata bokono. Aya minantu teh.
1: Mama teh sigat iya, Ica Trisno.
0: Ica Trisnawati, mana Ica Trisno.
2: Sin
0: kepela. Sin kepela, aja.
1: Mohon gitu, ma. Ayo nama dah. Ayah, I, A, E, I, naon, sana gitu. Ma. Nih, ngaklik foto, ma, ngaklik itu, gitu. Ya, ah, ma bisa silat segala. Bisa hibar karena dahan cau dan kelapa.
2: Lain ma, jangan lama, sese.
1: Mohon gitu.
2: Perang, ini bodak teh.
1: Tah sok geura mah, ayeuna mah tiasa main TikTok kan, aya Google, aya ieu YouTube.
2: Bang, ku incu jeung.
1: Lah ibaru da kabarisaan mah, barang ayeuna mah.
2: Lain keur naon ceuk manukieu, aya jaran. Ulah. Eta teh isin ulah.
1: Nya atuh.
2: Eta mah ai tadi uban mah geus eta mah geus. Ya
1: Allah, saya nak
2: tahu
1: mama terbaik yang nanti ulama isin. Nye, gitu memang. Eh, kita tak terima kan karena kodrat. Eh, oke, kes buku. Eh, teh banget kes dirempel. Itunya sih garo kulit teh. Buk, angges sih gak kenur geranya. Asa terima kan hirup teh.
0: Naha tuh.
2: Luka.
1: Nyari sok hayang asa ngorangin, ada mal bisa. Padahal masih di orang-orang gaya banget terus dirempel mah.
2: Iya, lain mah wajib orang tengulus diri sendiri.
1: Ada memang gitu mempercantik. Mohon, ayo mempercantik diri teh kedah, itu teh namanya. Kalo orang jadi sanes kanten ke zaman ayah mah dihargaan teh ku harta, ku anggean, ku glowing, dihargaan ku batut. Daya mah geus buku kusut kieu aya musim siga buah jame. Eueun ngahargaan.
0: Kenaon atuh lah.
1: Kok masih apin mah jeung babaturan sabangku lah cek barebasan. Hayang atuh siga teh nonyok-nonyok kana careham.
0: Ah, sok fitnah. Uing ngukur hayang ngorowot tina genggerong mana eta mah teu bijil eta bangsal lah teh.
1: Buku daing teh teuli hayam.
0: Ah, yuraha, balik ya.
1: Ma enggak, ma, manawi aya pamunut.
2: Lagu naonnya, lagu Hanana we atuh.
1: Ya Hanana, ma.
2: Ya Hanana.
1: Tah, ayeuna teh nya malam Jumaah nya mah nya. Sok urang araremok dina sajadah mah urang madep ka kiblat. Urang tadahkeun panangan. Nyuhun kan kalau ngajerit ke Gusti Nama Suci kalau lah jejeritan kuat gue akan bisa lo barabul tetangga. Nah hati weh bari cerik gitu. Mohon ngajeritan jero hati. Gitu aja teh tetangga rabang kunaon mah kuna ker ngadoa.
0: Itu eling.
1: Eh cina mah ngadoa lain cerik gitu mah. Cek aja kan kunina hati cerik lain gogorokan sih kasurupan. Gitu kumaha.
0: Pada yang engal katampinya ya teh.
1: Nya. Yang engal katampi ku Allah diijabah doa. Pada ku cejeritan jungkel jumpali. Segala dibebet-bebet di kamar.
0: Balik lah Juleha. Ya Nana nya mah. Bakat sih mama. Setara pungguh ngalengit weh.
1: Bukan lah.
0: Halo?
1: Bedul. Naon mak. Eta sinyal na leungitnya. Nah gitu mending ge angkat ya mau gak. Mak minum. Mangga anu sanesna mangga sok. Manawi. Aya. Nu bade lebet. Mana atuh lagu tanya di tayangan teh. Tagiringan ieu meureun tah.
0: Setel ha?
1: Nya sok bade tah. Kita anu nelpon deui ka sekedap.

0: Makanya kan buat kau Mami Nun. Ayong ya hanana. Alah. Kunaon mah teh ujug-ujug ngalengit wae eta HP-na sih kana gangguannya. Ayo namanya cek agama ulah nyebar-nyebar fitnah. Fitnah akhirnya masih jariun nya dina media sosial. Ayo mah kurang-kurangnya media sosial bisa ngadukeun jelema. Nya nu teu apalin mah upamana urang heureuy hirinya. Heureuy ka babaturan. Cokot pamajikanna teh. Fotona teh. Nyokot lalaki nu sejen. Eh dirontok, dipeluk, dicium, nah itu bisa wae terjadi fitnah eta urang teh naon-naon gitu.
1: Naku naon ari emak? Tepuk-tepuk. Atuh ya engke deui mah upami meser pulsa sareng sinyalna mah. Tanapi HP ka konter teh punten meser HP tapi hayang sareng sinyalna gitu nya.
0: Ah, di mana aya sia teh? Nah. Di mana sih tempat nyawat HP yang sinyal Juleha?
1: Manawi we di karesekan.
0: Ya. Balik sih. Balik ya.
1: Nya sok mah urang-urang we duaan mah urang ngobrol keneh batur mah cenah ngabarandungan jeung ngadarangukeun nya. Urang-urang we keneh antep teu aya geuningan ka bikin we. Tos emak tadi antep, sugan hayang lebet arah limen, orang centangan ku lagu. Sok emak pada sabar hiji, 5, 6, 7, 8, sok emak lah. Orang itu, ya orang itu, 8 × 25 ribu, bener 200 ribuan, sok bae emak.
0: Tapi duit wae, hirup siau Juleha.
1: Bede kena lagu deh. Naon tah. Manawi. Anuruntung. Oh nya siap mak. Eta remis janari teh mak eta sareng cai kesehatan yang jalmi mak. Guga subuh urang teh nya di toel eta remis najukut teh usap-usap kana rarai bakar seger mak leungit nu kariput teh kudu teras we kitu. Glowing teras kitu nya. Di usapkeun perawatan mana. Nah kitu teras aya nu pamingisikan cai biasa baik dibalurkeun. Kena rarai. Tah, itu kapungkur mah zaman nenek naon cing teh eta teh. Wedak nya tina jero hawu mah. Sing orang teh mun dipikir wae mah tina dahan kawung dibeuleum mah. Matak alhamdulillah kolot baheula mah jadi anan sehat tina nu kitu teh mah. Rarongho due.
2: Sarepu haji
1: jadi. Nah, sarepu haji kapungkur. Udah teh paling sarepu haji teh sae zaman kapungkur. Itu.
2: Saya peseren, saya nu di eta peserenana, saya artis.
1: Mohon teh aya. Itu.
2: Magecer budak teh kadang artis.
1: Nu kitunya mah nya. Keur artis mah nya hese, meureun artos.
2: Teh
1: atos sing kata
2: seri.
1: Mohon gitu. Jadi
2: urang ngadamel opak tampeul.
1: Tah kitu nya.
2: Eta surmi.
1: Naon surmi teh mah?
2: Diatura teh telami.
1: Oh, jadi surmi. Ai surmi teh da eha mata tangi si ibi bi surmi aya.
2: Takut jadi parut teh.
1: Teras di kumaha?
2: Dulu di kalapaan. Dibumbuan
1: ganten
2: karena daun tadi keplek karena daun sok simpen karena satel dikecep diatur-atur selami
1: ganten bemo
0: beca merhelin bemo sih
2: ini bisa mempenalami pisi memperadak
1: nya nak kitu teh
2: dikerutan geus dicarekan kana sama goang jaman baheula teh sudah kaya peser
1: ah nu kitu nya tapi cara rehat we geuning paranjang yuswa nya teu model ayeuna mah aya seblak mah aya ah sagala rupa dahareun jaman ayeuna baheula mah
2: loba mamu
1: Tak gitu lah resnya. Mohon kamu ngomong gitu.
2: Kedaminya teri, pedaunya pedai, tanyan.
1: Tanyan, bahawanya mah gitu.
2: Tanyan. Karena
1: putih aja nyata nih,
2: kasih
1: wit ewang. Nyak kerasa, sakit gitu. Eh, maksudnya yang ciri, Gusti Ipeng. Belut hiji tadi rejengku kenapa? Dipangliwetkan, kuna jadi nini tadi pangliwetkan. Ari dahar saya ngurek, inderan-inderan. Dibubui, dan semoga minyak, mana tidak? Eta. Belut tadi bubui, pari bahasa sih kebubui belut. Nyak. Dibelem. Cek pari bahasa dina lebu. Ah, di dahar we jeung lebu nadangeuna.
0: Ah, sok sekelah hutan. Dahar jeung lebu.
1: Mohon gitu merongkol gini ai belut mah.
2: Ya, eta mun ngagulu gitu.
1: Da.
2: Mun ngagulu kayak ngingetkeun ngawangkong jeban dulu.
1: Nyamal tarasi eta ningali nini baheula daun eta anu cangkang eta cangkang cau geuningan dipeltokeun di ala jerona mah. Cuelkan karena sama.
2: Cangkang cau.
1: Nyo cangkang cau, cau nangka nih nuk gitu.
2: Cau, tapi cau bagja.
1: Cau bagja, gitu cau lampen. Cau anu gitu, eh.
2: Dipotongkan.
1: Dipotongkan, mon.
2: Alamu di lepasna.
1: Mon, lah gitu.
2: Sama
1: halaman. Halaman, ayo keletik. Ustik, tiku nini, ya.
2: Cau di, cau di.
1: Remai.
2: Remeh.
1: Remeh hideung enggak kayak jodoh teh rupaan. Sedih.
2: Kayak kusirik
1: mah. Nye, tapi air mah teh usum gitu gawe teh nya.
2: Barinya
1: sudah cepat
2: nonton
1: serius teh. Makan rumah. Udah jadi sedih menang geus sekali wat mah. Nah.
2: Wah.
0: Nya, udah kapan gede jawanya? Ayo nama teh usum. Ayo nama dengan sanggup geus ngagaloler tinggal boga duitna ieu
2: nama.
0: Daging lauk.
2: Tapi pirungan di kecer itu kecer ieu teh mati tengah apa
0: geus. Nya gitu.
2: Ini
0: geus teh kuyung kitu. Tah, ini geus kuyung kitu. Tah kitu nya, baheula. Ah. Kalau orang balik ke kajian bala.
2: Tukerkan yang sedap.
0: Ahan bala apa? Ayo nong tukerkan katerinya. Gue tanah. Anu kici teh nong. Sekarang bala.
2: Adik jadi mana tujuh. Mana nari ke nong bapak kemahin.
0: Ya gitu.
2: Ikan pedakan mah.
0: Cukupnya. Bahkan hayang awet teh. Bawa lama abimun ju alit. Si pedat teh. Pamenang goreng. Pamenang belum. Turuban ku inyuk. Nyocolan weh luhurin inyuk. Am gitu. Jadi awet mah. Nah, sok kurus tunjuk si api mpira ku siate peda. Nyocolan inyuk nah hongkul. Ngerawet. Balik ya. Jual. Ya, siap malah. Yonya. Remis Janari, mak.
1: Mohon mangga, mak. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, orang duaan ya, mak. Langsung kena Remis Janari.

0: nangis janari mak, makanya akan mak. Lawakan undutan atau mak, ceng harga nilainya. Anu karasa nggak masih kena gaduh pada melannya, biasa sok rutin. Damal wangi, nggak lembur atau pada melan naon ya. Ini juga nggak mungkin sempuring, juga nggak mungkin radio Sukapura singkat bawa semangat gitu nya. Itu hujan tapi sudah hujan di luar. Oh nya, palingan hari udah pada hujan lusur. Kumaha abi, wih gitu. Eh hujan udah kia. Tapi kan hujannya nak barokah lah gitu. Orang perjogi cahinya, tenangnya ada rejeki itu.
1: Beki peting jungjunan, dah beki sepi. Di barengan kurintikna hujan jempling, ah asa jempling.
0: Budak hideung ka mana budak hideung? Budak hideung seubeul gaya. Kamarana ieu nya. Orang ramai cecuti kumaha daramang di ramai. Kanggo orang bencoy. Putra bungsu Wirjongi. Tah aya asup Mang Openg. Halo Wirjongi Kang. Mang Openg.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Kalabet Jang. Kalabet. Alhamdulillah. Bade ngulem naon ngaliwat ku mah.
3: Ay, ribut ngulem karena ngulem wae geus bukan dalam fundamental lagu Apin.
0: Oh, sugan teh bohot sih teh ngulem mek mencit ayam.
3: Ni kana. Mane kana eta teh kana eta hoho ih beki pisan.
0: Eh, ari kana gratis.
2: Ngaliwat di dia.
3: Untung dienge. Ayo minta ngaliwat lah. Udah tinggal dengan aku.
0: Aku nak.
2: Orang ngaliwat anjing dahi di dia, insya Allah.
0: Ya, ayo siapa. Tung diberes si Julia, tung diajak.
3: Sudah, gitu mana masuk ke licik.
2: Si Coco mata kayak yang dicanak, Pak.
3: Lah licik, ayo ke ayo aku naonnya, ih.
0: Ah, dah.
3: Tapi karena sepenjelma, mana, Pak. Tapi karena sepenaon, atuh.
0: Bayawak, buaya, dengar itu. Karena sepenana, mana, ah. Sok atuh Kang, yang lagu naon?
2: Lagu nate. Dago pakare lah.
0: Sok, siap lah.
2: Intuna kanggo meminun.
0: Sok.
2: Pak Eman.
0: Nah, Pak Eman.
2: Pak Cucungan.
0: Duga kamarana itu Pak Eman mah cucumna. Kahujanan sih kena.
2: Hujanan
0: kapiripisan ya. Udah eta cukup ka cai cukup ka hujanan sikal kapas.
2: Kang Birin.
0: Kang Birin maca Pak Uca. Kang Birin di jenang Kang Birin.
2: Oh, palebata ka Adin Uye. Teras ka Andri Dewo. Tace cuti ujang wengi.
0: Mancuk.
2: Kukang sadaya nawaya.
0: Ya.
2: Daramang.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Khusus nama kanggo Bun Bojo we sareng.
0: Ya tak gitu. Sing sare rehatnya. Sok siapa?
2: Atur nuhun kana waktosna.
0: Yo, mangga. Mangga jang punuh mangga. Udah jamangnya ya, kapan openg kayak di Bojong. Tuh kan aja dipunuh kayak gitu, diajar.
3: Janari ala gening ye.
0: Ada gue pakar ah.
3: Nyesok. Openg.

0: Lagu naon cenah sok atuh. Naon?
1: Cipinang
0: nya.
1: Sok. Kenikmatan
0: sok katanya. Sok. Mau saya daripada atau wae kerek wae masuk kurang apa berah mana gitu nye. Nah, gitulah respisan. Didoakan sok sing enggak sehat, sabi hari-hari ora ngaliwet lah. Iya. Ya mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payaman kening cengkat tahnya. Cengkat kaoboan apa teh nama teh mamayu mamayu kana segala ya nen lagu heula telat kang ade lagu heula telat.

Kak Wahyu. Teh bungsu teh ayeuna mah janten pada mal kantor. Sumuhun Pak Ajeng. Salaki masuk udar edur wae pakaian manik lalotor. Sumuhun sarekerek meuning jegor. Meureun tas pangabajiror teh anjeunna teh. Sumuhun ajan bari kitu atunya Kak Wahyu. Dasar ari jodoh.

0: Bapak Bungsu teh aya nama ngalih profesi teh nya. Sumuhun Pak Ajeng. Nyinden aya nama Pak Ajeng. Alhamdulillah nuju pajeng teh nya sumuhun.
1: Mareng.
0: Luhun los ka kedua, los ka kaler, los ka wetan.
1: Ari sajeng aku mah.
0: Sumuhun. Tapi nya najan bari kitu da Mama Bungsu teh atuh kumaha tos nasib nya. Sumuhun aya na teh da panginten dasar ku kitu na nya. Sumuhun. Dasar bukan atuh ari jodoh kitu nya. Wih deui Kang Wahyu.

Sumuhun, Pak Jok. Gentos diwayain Makang Wahyu. Sumuhun, madanya Bian. Sumuhun. Iya, nuju di Bandung juga lah, atuh. Ngalih diwayi calan, ayo tamah. Sumuhun, karena jamu serbuk ratu, Kang Wahyu. Sumuhun. Pak Alit Yahya, sumuhun. Kakiatna seueur teh nya. Sumuhun. Ah, ayo nama orang, mangat lah.

Wargi-wargi Sukapura Sarayana Rupina Waktos Paratus Tanyaka Pandi Tepang orang di Nawangi Sekarang lagi karyanya Insya Allah orang tepang di Nawangi Enci Bada permio saya ke Sarayana Bila jangan istirahat Sarayana maka Aturan Paratus Lebat Melakukan telepon Langsung permio sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan.

0: dari makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal, tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah, dalam bekal dan nafkah.

Allah, sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Al-Mukarramah, Ibu Hajah beserta keluarga anu musim kuring dipihormat. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu di mana wayana anu musim kuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna termasuk urang samudayana kaum dangu sok sanaos umat anu pangakhirna umat nu panggagabahna mugi-mugi sing kenging sapaat mantenna jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargis kaum dangu Sukapura di mano ayana satea acana naraskeun dina hanca surah Al-A'raf ayat 42 43 urang tawasulkeun ieu pangaosan. Nuka hiji, mugi-mugi ku iya pangaosan, khususna dina waktu senayuna, tiasa ngupingken pangaosan, sehingga jantanken wasilah, karena dikiatkenana kaimanan, kaislaman urang, oge sing jantan wasilah, karena dihasilken pamaksadan urang, oge sing jantan wasilah karena disehatkan anak orang. Oge sing jantan wasilah karena digampilkan melira nafkah kasabna orang. Oge sing jantan wasilah kabarokahan rizki para putra anu nuju milari ilmu di mana wae mudah-mudahan sing kenging ilmu anu mangpaat. Mangpaat. Kanggo pribadina mangpaat pikeun keluarga oge mangpaat pikeun balarea para almarhumun almarhumah di mana wayana umumna muslimin muslimat parantos ngantun genti payun mudah-mudahan sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna oge sing ditempatkeun dina tempat anu mulia munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wargi kaum dangu Sukapura, mana dibuka surah Al-A'raf ayat 42, 43 dua ayat urang judulan ya ayat teh nyaeta dicabutna rasa dengki sareng dendam tina hatena penduduk surga. Kan ari penduduk neraka maparantos sili temleuhkeun, sili cacat, sili laknat gitu kan. Tari ahli surga mah, penduduk surga mah, sifat dendam, sifat dengki teh dicabut ku Allah. Jadi di surga nate araraman gitu. Teh aya nu parasea. Urang aos dina ayatna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilu sholihati lanukalifu nafsan illa usaha ulaika ashabul jannatihum piha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min kilin tajri mintah tihimul anhar wa qalul hamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walazina jeng arisa kabeh jalma-jalma silahna lazina amanu nu iman itu siladina wa amilu jeng sok ngalakonan itu siladina as-solihati kana amal soleh lanu kalifu napsan ilaus aha kami henteu ngabang baluhan jelema anging nurutkeun nu kadada kaduga kumanehna. Ulaika ashabul jannatihum piha khalidun. Maranehna jadi pangeusi sawarga, maranehna langgeng araya didinya. Wa naja'na ma fi sudurihim min gilin tazri min tahtihimul anhar. Jeung kami geus nyabut panyakit hiri dengki nu ngancik dina ati sanubari. Tajri mintah tihmul anhar, curcor walungan ngalocor dihanapun maranehna. Wa qalul hamdulillahilladzi sarang satarasna, jeng maranehna nyarita saniskara pujian kasanggakeun ka Allah nu parantos maparin pituduh ka abdi sadaya. Karena tempat ieu abdi sadaya moal kenging pituduh upami henteu dipaparin ku Allah mah. Satemena parantos sarumping para rasul pangeran abdi sadaya nu nyarandak hak sanggeus kitu dibejakeun ka maranehna yen eta teh sawarga manehna diwariskeun ka maneh hasil tina nu geus diamalkeun ku manehna. Bisa wae kamdangu ieu judul teh surga bagi orang yang soleh atanapi bisa wae judulna dicabutna rasa dengki terhadap ahli-ahli surga. Walazina amanu. Yete ayat Allah disebut nate ngabarkeun. Ngabarkeun, ngaberitakeun jalma nu iman jeung amal soleh. Allah janji rek dibere surga disebutna teh ya teh ayat-ayat al-wa'du ayat janji dilebetkeun
Ari kecap amanu dina Quran seseringna sok dirempetkeun sareng amilu solihat. Ya, ari iman teh diibaratkeun lelemah kamdangu. Ari amal minangka wangunanana. Lamun lelemah odoi atawa uruyud, wangunan sakitu wawegna tanwande bakal amruk. Sabalikna sanajan lelemah ditohagaan oge ari teu diadegan mah moal aya mangfaatna. Nu bakal mangfaat mah wangunanana waweg dina lelemah anu kuat. Jadi iman jeung amal soleh teu bisa dipisahkeun kamdangu. Aya nu nyarita kieu, lamun urang hade lampah, jujur, adil, daek tutulung, tara maling, tara nipu, tara ngadu, tara mabok, jeung sabangsana, naha kudu make ditambah iman sagala. Emang ari pikeun nu teu boga agama, mah tujuan hirupna atawa ideologina teh saukur pikeun kahirupan dunyawiah malulu. Jadi amal tanpa iman ge cukup. Ari kaum mukminin mah beda deui ideologina. Marenahna ngabogan kayakinan yen amal teh lain pikeun kahirupan dunyawiah wungkul, tapi babakuna mah pikeun pibekeleun hirup engke di alam kalanggengan atawa di alam akhirat. Margi sagala rupa amal bakal meunang wawales tinu maha kawasa boh di dunia boh di akhirat. Kukituna kaum dangu, kaum mukminin bakal ikhtiar sakuat-kuatna pikeun ngajauhan amal goreng jeung balap paloba-loba amal hade malar salamet tina bebendon mantena. Sarta ginuluran ku kauntungan di dunia jeung di akhirat. Tah lebah dieu bedana pamadegan jalma-jalma nu boga agama jeung ateis. Ari ateis teh jalma nu teu boga agama. Walazina amanu wa amilu solihat. Dina iman henteu disambung walazina amanu sugan disambung ku billahi wa bil yaumil akhiri. Taya teh berarti secara umumna nyambung kana rukun Islam, rukun iman. Nu genep tea kamdang. Jalma-jalma nu iman, iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman kana rasulna, kana kitabna, kana poe nu akhir, kana qada jeung qadar. Ditambah wa amilu solihat. Ari amilu solihat teh parantos diterangkeun ku Allah dina Quran, dina hadis. Ari iman mah dina hate, ari amal soleh mah amal dohir, batinan dohiron. Aya jalma iman kaloh tapi teu amal soleh. Cek di dia teh, ulaika ashabul jannatihum piha kholidun. Aya jalma iman kaloh tapi teu amal soleh roba. Percaya ka Allah, iman ka Allah, ka malaikat, kana kitab, kana qada qadar, kana akhirat, tapi tara daek salat, tapi tara daek zakat, tapi tara daek puasa, tara daek munggah haji.
Aya nu amal soleh tapi teu iman seperti jalma kafir, aya. Jalma kafir beramal, jalma musyrik beramal, bahkan jalma kafir terkadang amalna lebih hebat daripada mukmin. Contoh, si Abu Jahal kablangu, si Abu Jahal anu katelah musuh Nabi, Abu Lahab, lamun aya nunamu di Masjidil Haram, dibere baju ku si Abu Jahal. Puguh deh dibere dahar jeung inuma. Pang mencitkeun onta ku si Abu Jahal. Tapi hablu minallahna teu aya. Amal anu sifatna vertikal, hablu minallah, aya amal anu sifatna horizontal, hubungan jeung papada manusia. Sanajan ibadah anu sifatna horizontal tapi teu aya vertikal, moal jadi amal ibadah kitu. Parantos dijelaskeun kusim kuring dina ayat nu samemehna. Sapertos jalma kapir umpama migawe amal soleh. Contoh nyumang secara kemanusiaan moal jadi dangdanan di akhirat. Sabab anu parantos dijelaskeun anu moal tembus ka langit teh jalma kafir teh hiji doana, kadua amalna ditolak, doana ditolak, katilu ruhna. Jadi doa na jalma kafir, amal na jalma kafir, ruh na jalma kafir moal tembus ka langit, nutup langit. Di mana tu ruh na? Dina sijin, dina dasar tanah di penjara. Benten sarang ruh na jalma nu mukmin. Tah, model ayeuna si Abu Jahal, si Abu Lahab, kurang kumah amalna secara amal solehna. Tapi kulantaran teu iman, mual ngajadikeun suatu amal ibadah. Tak di dia, walazina amanu wa amilu solihati. Jalma-jalma nu ariman teh kaum dangu ngabogaan kayakinan buleud yen sanggeus hirup di dunia pana ayeuna pasti bakal hirup deui di akhirat anu bako. Padurang teh ayeuna teh dina jero perut bumi keur dikandung ku bumi ka dilahirkeun ka akhirat ku ieu bumi. Aya alam pana, alam bako. Jelema nu ngarasa yakin yen sanggeus poe ieu pasti bakal datang poe isuk, hasil pagaweanana teh tara dibeakeun poe ieu. Sanajan manehna can yakin yen bakal dipanjangkeun umur, nu disesakeun ku manehna sok leuwih loba bata nu dipake poe ieu. Tah jalma-jalma nu ariman kana ayana kahirupan uhrawiyah oge nyakitu pisan. Maranehna soson-soson ngalakukeun amal soleh pibekeleun ke dina hirup nu langgeng tara mak-mak meuk-meuk dibeakeun kabeh ayeuna. Rupa-rupa amal soleh nu diwajibkeun ku Gusti Allah ka setiap mukalab teh sok dibarengan ku ruhsah. Dina ieu ayat, lamun secara ilmu nahwu mah, aya mubtada, aya khobar. Disela ku ayat, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami henteu ngabang baluhan jelema, anging nurutkeun nu kadada kaduga ku manehna.
Jadi ieu ayat la nukalipun nafsan ila usaha teh moal aya nu teu mampu iman jeung amal soleh margi anu diparentahkeun teh anu sakira nu kadada kaduga. Ngalaksanakeun salat fardu kaum dangu kudu bari nangtung. Tapi lamun teu sanggup bari nangtung meunang bari diuk. Lamun teu sanggup bari diuk taya halanganna bari ngedeng atawa bari kumaha bae. Lamun geus ripuh tapi masih bisa ngicep tiasa isarah ku kicep. Lamun geus teu bisa ngicep angga hotang geus teu bisa usik-usik acan tapi hate masih inget ka Allah tiasa salat ajaro arkana salat pi qalbi. Dijalankeun rukun salat dina hate. Tapi secara kemampuan. Puasa dina bulan Ramadan diwajibkeun ka setiap mukalab. Tapi upama puasa teh bakal nimbulkeun bahala, ripuh, lantaran urang seperti keur gering. Bulan puasa teh keur nyanyabaan, pami istri keur kakandungan atawa keur nyusuan, orok umpama. Atawa aya udur sejena, urang teu dilarang ngabatalkeun puasa asal engke sanggup kodok menang diganti atawa kupidyah. Lamun teu sanggup kodok menang diganti kupidyah. Seperti pikeun aki-aki, nini-nini nukis sarempo, atawa geus teu mampu pikeun ngalaksanakeun ibadah puasa diganti kupidyah. Kumaha lamun si aki-aki jeung si nini-nini teh puasa teu sanggup, pidyah teu boga gitu. Da miskin taya kaboga dibebaskeun tina kewajiban puasa. Itu ngaranna ruhsah. Sabab geus teu aya kemampuan. Ia teh bukti nu nyata ngeunaan ulas asih jeung wijaksanana Gusti nu Maha Rahman Rahim. Jalma-jalma nu iman jeung ngalaksanakeun amal soleh, cek dina ieu ayat, ulaika ashabul jannah, engke di alam akhirat bakal diwales ku kabagjaan nu taya wates wengena, nyaeta ashabul jannah, ari ashab tetina sahabat. Jadi bakal jadi sahabat surga. Hirup di dunia kaum dangu, urang hirup di alam dunia. Upama dibandingkan jeung hirup langgeng di akhirat, di alam akhirat, kawilang kacida sakedengna. Atuh ngalaksanakeun amal soleh oge teu sabaraha lilana da diwatesan ku hirup nungan sakedeng teh. Tapi engke di alam akhirat bakal diwales ku bagja kamanyangan nu teu aya babandinganana tur tak teu aya tungtungna kholidina pihak. Ana dilenyepan mamana horeng Rahman Rahimna Gusti nu Maha Welas Maha Asih. Paingan ditambahan ku kecap maha dagening moal aya tandinganana gitu. Jadi walazina amanu wa amilus solihati la nukalipu nafsan ila usaha ulaika ashabul jannatihum piha kholidun. Satarasna ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Jeung kami geus nyabut penyakit hiri dengki. Penyakit hiri dengki. Aya sawatara penyakit rohani nu ngancurkeun amal soleh diantarana ria,
takabur jeung hasud. Jadi penyakit ria, penyakit takabur, penyakit hasud teh eta teh penyakit rohani nu ngancurkeun amal soleh. Dina ayat ieu aya kecap gilin. Asal tina gilun nyaeta unek-unek atawa ngunek-ngunek aya kakeuheul tapi ngarangkep jadi murodib pikeun hasadun nyaeta hasud atawa sirik pidik hiri dengki teh. Sedengkeun hasud teh kacida bahayana geura kasauran Rasul innal hasada ya kulul hasanata kama takulun narul khatob. Satemana hasud teh ngadaharan kahadean ibarat seuneu ngadaharan suluh. Arisanubari jalma-jalma nu bakal diwaris sawarga ku Allah teh dibersihkeun tina panyakit hasud. Jadi waktu dipariksa dina yaumul hisab amal solehna manehanana dihisab tuluy diasupkeun ka sawarga sabab sabada melalui sirot kaum dangu sabada melalui sirot aya hari pembalasan sameme asup ka surga. Jadi ahli surga jeung ahli surga moal aya sifat kakeuheul. Jalma ya sapertos kieu ge. Sabada melalui sirot samemeh asup ka surga, ahli surga aya hari pembalasan. Jalma nu pernah ngadolim dibere kesempatan pikeun ngabalas kadolimanana. Contoh kieu. Si A umpama teama jeung si Bede pernah aya masalah di dunia teh teu tuntas tapi jadi ahli surga. Tangke teh dikumpulkeun saperti si A teh boga kabogoh direbut ku si B. Kawin we ka si B. Dakeur si A teh tuluy nonyok si B gelut we ngan teu tuntas. Tangke teh sameme asup ka surga teh boga dendam. Tah dibereskeun heula. Dibereskeun heula. Nah kumaha? Tah pikeun kasempatan. Ah cenah. Kuring boga kakeuheul kieu-kieu. Eta teh bisa wae amalna kitu. Atawa kieu we lah nu kahartos. Urang teh boga tatangga. Boga tatangga barang inyem ka urang teh. Contoh nginyem duit umpama 500 ribu atau napi 1 juta. Ku urang teh geus ditagih minimal geus 3 kali leuwih. Nah, jadi kewajiban nagih kaum dangu 3 kali. Saur dina hadis. Geus ditagih 3 kali teu mere wae. Tah eta teh tetep bakal jadi pembalasan jaga di akhirat. Lamun teu diridokeun kunu mere nginyem. Kulantaran geus ditagih 3 kali, si tatangga teh nginyem duit ka urang teh 1 juta teu daur wae. Geus 3 kali tah jaga teh, lamun si tatangga kaleresan jadi ahli surga, manehna jadi ahli surga. Tangke teh aya pembalasan sok bade kumaha. Ceuk nu mere nginyem teh ah kuring mah menta amalna we, menta amal solehna tah dibikeun. Amal solehna teh ladang ngaji bisa dibikin. Pake naur hutang baheula di dunia. Ladang tahajud. Terkadang ladang sodakoh. Da anu teu bisa dirampas amal teh. Puasa gitu. Ganjaran puasa mah moal bisa. Pami ganjaran salianti puasa. Numata kening ayah hadis. Wa ana ajzibihi. Saumah pikin kuring. Kuring nu ngabalesna. Jadi jaga teh. Amalan puasa mah bisa dirampas. Ari amalan salianti puasa mah bisa.
pikeun ngabebaskeun permasalahan-permasalahan nu teu tuntas di dunia. Jadi di surga mah geus moal aya kakeuheul da geus dibereskeun. Tah ngaranna teh tempat pembebasan samemeh asup surga teh nyaeta mukontoroh. Jadi dina tempat mukontoroh teh aya suatu pembebasan amal gitu. Pembebasan ganjaran salat kuring upama teh mah dipake mayar baheula pernah upama teh mah kuring teh rumasa pernah nganyuk eta matak lamun urang eta teh telepat aya jalma nagih teu mere wae sok we nyarenkeun ke di akhirat ku kuring ditagi eta teh teu salah gitu. Ngan pedari di akhirat mah moal duit nu dipake mayarna teh amal. Kumaha cenah lamun eta jalma teh boga hutang ka kuring teh, ku kuring teu kungsi diredokeun tapi teu bogeun amal di akhirat teh, tah amal goreng urang dibikeun ka manehanna. Tumata kaum dangu lamun urang boga sametan teh ulah icuk cole geura-geura bayar. Matak Nabi geuning teu kersaeun nyolatan jalma nu boga hutang. Pernah dina hiji mangsa geuning Nabi disumpingan ku sahabat-sahabat bade hoyong pangnyolatankeun ieu almarhum gitu. Ku basaur Nabi gaduheun sametan teu, gaduheun hutang teu, gaduheun Rasul. Sok we sahabat aya titinggalna keur mayarna teu aya Rasul. Sok we cenah sahabat salatan kumararaneh kuring mamual. Ngacung Abu Qatadah, saur Abu Qatadah teh wios cenah Rasul ku abi di tanggal waler eta hutangna. Numata kaum dangu lamun urang rek nyolatan mayit sapertosim kuring upama bade mingpin nyolatan mayit sok wawancara samemeh salat kitu. Samemeh salat, samemeh di salatan teh bilih aya sametan anu ageung anu alit naros kulawarga tanggal waler teu kana hutang pihutangna. Saur keluarga teh tanggung jawab si tanggal waler mangga salatan. Kumaha mun teu tanggal waler nyaeta mah ikhtilaf geuningan. Ceuk saware tong di salatan, ceuk saware salatan ngan ulah cenah para tokoh mah ceuk saware salatan mah salatan, tah sapertoskeun kitu. Ieu beuratna masalah hutang pihutang. Tah jadi ahli surga wa nazana ma fi sudurihim. Maksudna penghuni surga dileungitkeun sifat dengki, sifat gilin, unek-unek. Kapan di dunia mah urang teh teu aman wae situ, kakeuheul teh aya wae. Jadi di surga mah moal aya jalma anu gelut gitu, moal aya jalma anu pasea, moal aya jalma anu parebut itu ieu parebut tadi surga mah moal. Beda jeung di dunia gitu. Seperti dina ayat nu parantos dijelaskeun dina neraka mah silih kutuk, silih gorengkeun, silih laknat, tah di surga mah teu aya kitu. Wa nazana ma fi sudurihim min kilin. Jadi di belahan dapna curcor walungan ngalocor matak pikabitaheun gitu. Nya. Dina surah Muhammad kamdangu. Dina surah Muhammad geuningan. Walungan teh hanapeun sawarga teh aya opat walungan. Telepat mayat 15 aya walungan cai biasa, aya walungan
cai anu ngaginclang tapi henteu sarua jeung cai di dunya. Teu kiruh-kiruh gitu. Aya cai madu, cai wa cai biasa, cai herang nu ngaginclang, cai madu, cai susu, cai arak. Matak saur dina surah Al-Baqarah. Dina surah Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bubungah jalma anu iman jeung amal soleh teh nyaeta ku tajri ku sawarga. E sawarga teh seueur kamdangu. Aya sawarga nu pangluhurna nyaeta sawarga Firdaus. Aya 8 tingkatan sawarga. Ari tingkatan sawarga mah kaluhur. Nu pangluhurna teh pang nomor hijina surga Firdaus, tuluy Adnan, tuluy Naim, tuluy Ma'wa, tuluy Darussalam, tuluy Darul Muqamah, tuluy Al-Maqamul Amin, tuluy surga Khuldi. Upama naraka, pami naraka mah aya 7 tingkatan naraka mah kahanap. Aya naraka jahanam, aya naraka lado, aya naraka hutomah, aya naraka asyair, aya naraka syakor, aya naraka jahim, aya naraka hawiyah. Jadi naraka hawiyah mah innal munafiqina fi darkil asfali minanar. Tingkatan naraka panghanap namanya eta eusina teh jalma munafik jalma nu leuwih duraka ka Allah. Ari naraka jahanam mah eusina teh jalma anu lalai ngalaksanakeun parentah Allah. Ari naraka lado mah eusina teh jalma nu sombong jeung nu koret ku kaboga kitu. Ari naraka al-hutomah mah jalma nu sok numpuk-numpuk harta bari mung jakat infak. Ari naraka syair mah jalma nu duraka ka Allah jeung sok nurut kana hawa nafsu. Ari naraka sakor mah eusina teh jalma nu tara salat. Oge nu teu peduli ka fakir miskin ngabohongkeun kana akhirat. Tajalma nu tara salat teh dina nalaka sakor. Masalakakum pisakor lamnaku minal musolin. Waktu bercakapan ahli surga jeung ahli neraka, naon maneh aya dina neraka sakor tara salat kuring teh kitu di dunya. Aya neraka hawiyah jalma nu munafik jeung jalma nu leuwih doraka. Ari surga Firdaus mah eusina teh tingali dina surah Al-Kahfi ayat 107-108. Dina surah Al-Muminun ayat 10 ayat 11 eusina surga Firdaus. Ari surga Adnan eusina tingali dina surah Sod ayat 49 dugi ka 54. Surga Khuldi eusina tingali dina surah Al-Furqan ayat 15-16. Surah Ma'wa eusina tingali dina surah An-Najmu ayat 13-14-15-16. Surga Na'im tingali dina surah Al-Qalam ayat 34 eusina jalma nu kumaha. Surga Darussalam tingali dina surah Al-An'am ayat 127. Surah surga Darul Maqamah tingali dina surah Fatir ayat 34-35. Kadalapan aya surga Muqamal Aminin. Saha eusina tingali dina surah Ad-Duhon ayat 51. Da upami dijelaskeun mah panginten panjang. Sedengkeun ieu keur nerangkeun
ayat 42-43. Jadi pang nak maneh maraneh nak bisa ginuluran kabagjaan utaya hingga nateh. Lantaran maraneh na ariman jeung ngalakukeun amal saleh kitu. Matak meunang sawarga anu tajri min tahtihal anhar. Sabab maranehna ariman jeung ngalakukeun amal saleh. Jadi iman jeung amal saleh teh moal bisa dipisahkeun kaum dangu. Iman imana mah tapi teu amal saleh. Ngaku agama Islam tapi tara sholat, tara daek ngaji, nah itu teh moal meunang sawarga. Amal soleh namah ngante iman, nah itu ge moal meunang sawarga. Pangna ariman jeung amalkeun amal soleh teh, lantaran maranehna mareunang taupik jeung hidayah ti Gusti Allah. Numatak kasauran ahli surga waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia laula an hadanallah. Jadi pangna ariman jeung amalkeun amal soleh teh lantaran maranehna meunang taupek jeung hidayah ti Gusti Allah. Dalamun sakira maranehna ku Allah teu dibere hidayah jeung taufik mah moal ngalaksanakeun ibadah nage. Moal ngalaksanakeun parentah-parentahna Allah. Numatak digero ku malaikat ridwan juru kunci neraka juru kunci surga. Antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Sok eta sawarga diwariskeun pikeun aranjeun bima kuntum ta'malun kusabab maraneh daek amal daek ibadah waktu hirup di alam dunia. Mudah-mudahan kaum dangu kunitenan ieu ayat urang sing tiasa ikhtiar karena pikeun tiasa ngahasilkeun sawargana Allah Subhanahu wa taala ku cara urang ngalaksanakeun ibadah-ibadah naon-naon nu diparentah ku Allah. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing mangfaat kanggo pribadi khususna oge kanggo samudayana. Oge sateuacana nguningakeun ka alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cibabar Cibadak dina dinten enjing bade aya pertemuan pangaosan silaturahmi anu tempatna di Kampung Nangewer di Ajengan Husnul oge Ajengan Karom nyaeta di Kiara Lawang. Panuhun kanu pernah penginten dadapangan simkuring ngalaman di Cibadak

Duargi ti Sukahayu petakan ngabas surat Al-A'raf ayat 42 nya 42 43 dina bahasan siraman rohani dintenan Jumaah kaping 5 sasi Juni 2026 seur pelajaran nu parantos kadugikeun dina bahasan anjeunna urang kada hati-hati warginya khususnya nu gaduh sametan dah gaduh sametan oge nu sanesna singa jantankeun pangemut ka kanggo ka urang sadayana bere urang moal ka mana beresan heula salajengna oge atuh ba naonana meneh teh uraya nu sanesna insyaallah mangpaat ka urang sadayana. Nuhun tina saneskan dan perhatosanana diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi Sukapura? Sehat? Alhamdulillah. Kalau lagi gak sehat, get well soon ya. Yang pasti pagi hari ini Karang Nunggal lagi diguyur hujan wargi Sukapura. Sejak tadi malam malah, kalau saya gak salah sih, dari pukul 11:30 hujan turun dengan deras. Tidak tahu apakah itu berlangsung semalaman atau enggak, karena alhamdulillah saya tidur dengan nyenyak. Yang pasti ketika subuh-subuh bangun, hujan masih turun gitu ya. Pas saya mau berangkat ternyata sempat reda, dan sekarang begitu saya sampai di studio, hujan menderas lagi begitu ya. Bagaimana di tempat Anda, apakah hujan turun deras dengan turun dengan deras juga, atau malah mungkin sebaliknya? Ini tergantung di mana tempat Anda tinggal sepertinya ya. Kalau mungkin di sekitaran Karang Nunggal ya mungkin sama ya, diguyur hujan juga. Tapi mungkin kalau di luar kota, di luar provinsi Jawa Barat, di luar Pulau Jawa gitu ya, bisa jadi mungkin cuacanya berbeda begitu ya. Oke, yang pasti seperti apapun cuaca di pagi hari ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk memulai aktivitas seperti biasanya wargi Sukapura ya. Tetap semangat dan oke, kita akan sama-sama ya di acara Halo Selamat Pagi sampai pukul 9 nanti di hari Jumat ini, hari yang kelima di bulan Juni 2026.

Itu katanya warga Sukapura. Kita hidup di negeri sulap. Dari yang ada diada-adain, kalau gak ada diada-adain, katanya gitu. Gak tahu republik mana itu. Itu kata Tony Q Rastafara ya. Lagunya sudah membawa kita ke pukul 6:41 Warigi Sukapura ya. Hujan masih turun dengan deras, tapi karena ini hari Jumat, masih weekday gitu ya, masih hari kerja, masih hari sekolah. Jadi kendaraan di depan studio tetap balawiri. Yang pakai motor nih belain, bela-belain pakai jas hujan gitu ya, biar tetap bisa nyampe ke tempat tujuannya tanpa basah kuyup gitu ya. Gimana kalau urusannya sudah pekerjaan, terus harus sekolah, ya memang gak bisa ditunda-tunda ya. Ya harus tetap maksakan gitu, apapun cuaca yang menghadang. Maka beruntunglah orang-orang yang bekerjanya di rumah aja, kayak tukang jahit ya. Gak harus kemana-mana, gak harus basah kuyup untuk bekerja gitu. Jadi tetap ada sisi positifnya ya gitu, ada tetap ada sisi baiknya, meskipun beberapa tuh suka mengeluh, katanya kok fee jahitannya atau ongkos jahitannya nggak naik-naik gitu ya. Tapi tetap ada sisi menyenangkannya gitu ya. Ya buktinya pagi ini nih ketika hujan turun gitu ya, tetap nggak bisa, nggak perlu basah kuyup untuk bekerja gitu, di rumah aja. Ya kalau hujan yang paling kerasa itu warga Sukapura bawaannya pengen makan mulu ya. Ya gak sih? Apalagi kalau pagi ini ya, pagi-pagi hujannya turun pagi-pagi ya, memang kita jamnya sarapan juga gitu. Kalaupun misalnya di luar jam makan nih warga Sukapura, kalau hujan tuh bawaannya pengen ngemil mulu gitu. Asanate pengen ngunyah aja gitu mulut teh ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Ternyata gitu, kalau lagi hujan tuh tubuh kita ini mengalami perubahan biologis warga Sukapura. Gak cuma saat hujan ya. Ketika cuaca suhu udara turun lah gitu. Ketika mendung terus merasa dingin gitu kan. Nah, tubuh kita itu suhu tubuh kita itu turun gitu ya, ketika suhu udara di sekitar kita turun gitu. Nah, tubuh kita, tubuh manusia gitu ya, memiliki mekanisme yang alami untuk mempertahankan suhu inti idealnya, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, untuk menghasilkan panas tubuh, metabolisme kita tuh bekerja lebih keras, dan proses membakar energi untuk menciptakan panas ini membutuhkan bahan bakar gitu, dan bahan bakarnya berasal dari kalori makanan. Jadi rasa lapar ketika hujan itu sebetulnya ada sinyal gitu ya, dari dalam tubuh kita yang teriak, hey, saya butuh bahan bakar tambahan gitu. Iya, atau mungkin lebih tepatnya, hey, saya butuh bahan bakar tambahan untuk menghangatkan diri gitu ya. Jadi kenapa gitu pada saat hujan bawaannya tuh kok pengen makan mulu gitu, pengen ngunyah mulu gitu. Dan mungkin setiap orang punya comfort food yang berbeda-beda, atau makanan apa ya yang bikin nyaman di kala hujan. Ada yang ketika hujan tuh yang kepikiran tuh mie instan rebus gitu ya, dengan irisan cabai rawit, dengan telur ceplok setengah matang gitu ya. Ada juga mungkin yang saya mah makannya pengen yang manis-manis gitu ya, kayak coklat gitu. Atau ada juga yang pengennya sup ceker aja deh gitu ya. Ini kayaknya tergantung tergantung zat apa yang lagi dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. By the way,
apa nih comfort food Anda wargi Sukapura kalau lagi hujan-hujan kayak gini, kayak sekarang nih. Anda lagi mikirin makanan apa? Apakah mie instan rebus? Atau sup ayam, sup ceker, atau mungkin kue-kue manis. Nah, bisa jadi Anda juga punya comfort food yang berbeda-beda ya. Kalau saya sih pagi ini tuh kayaknya pengen apa ya? Kalau makanan kayaknya belum kepikiran, tapi lebih pengen ngeteh hangat kayaknya deh, kayak enak deh.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Provider SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265 581 678, menyediakan TV.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama dan masih dalam suasana romantis. Romantis. Iya, soalnya sambil liatin hujan di luar sana gitu, warga Sukapura ya. Kan hujan itu gak tahu kenapa ya identik dengan sesuatu hal yang berbau romantis, syahdu gitu, kenangan. Hujan juga identik banget dengan makanan. Karena kalau lagi hujan bawaannya lapar gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau lagi hujan itu suhu tubuh kita menurun. Nah, untuk tetap mempertahankan suhu di batas normal gitu ya, tubuh kita itu bekerja lebih keras. Terus prosesnya ini membutuhkan bahan bakar gitu ya, yang berasal dari kalori makanan. Itulah kenapa tubuh kita kalau lagi hujan teriak-teriak, hey, saya butuh bahan bakar untuk menghangatkan diri gitu loh ya. Dan ya, setiap orang pastinya punya comfort food yang berbeda-beda ya, wargi Sukapura ya. Apa gitu, makanan apa yang paling enak buat disantap saat hujan? Kayaknya ini gak semuanya sama gitu ya. Seperti Bani Iban, kalau Bani Iban nih katanya nih, kalau aku, kata Bani Iban, enaknya tuh makan kulub hui katanya, atau belum sampe ditemani teh anget, udah itu aja katanya. Mantap. Ana juga suka kalau itu mah. Ya, cus kalau memang ada huinya, kalau memang ada sampenya, cus aja ngulub. Cus